Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela. Saya Riki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Bupati Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Negeriku Tercinta Indonesia, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Ratu Markit Monok Monok Dedesan. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve, kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPP Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve, kirabela, merdeka, merdeka, merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidabela. Merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya Yorin Desa Pratoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, namo buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, kirabela. Merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Sedie Selarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimba Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: investasi mencapai 1.010 triliun rupiah pada semester 1 2026 dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi semester 1 2027 mencapai 5,5% secara tahunan dan ditargetkan tumbuh 6% pada akhir tahun ini. Menurut tim Bintrakus Sekuritas, investasi harusnya mendorong terjadinya multiplier effect terhadap konsumsi dan kredit. Sektor-sektor mendapat dampak positif adalah perbankan, konsumsi, industri, dan konstruksi. Tim Pintrakur mengatakan selanjutnya pasar menantikan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia yang akan diumumkan pekan ini. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi reporter kami Eliana Zahra. Dan nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang serta penutupan sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Tiga, jaringan berita nasional.
1: Jumlah stok yang berkurang hingga harga pakan tinggi menyebabkan harga daging ayam di Bangka mengalami lonjakan hingga Rp50.000 per kilogram. Dari RRI Sungai Liat, Bustomi Ahmad melaporkan. Silakan Bustomi.
4: Baik, mendengar kenaikan harga daging ayam potong di beberapa pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disebabkan karena memang suplai ataupun pasokan dari pabrik hingga peternak ayam berkurang, serta juga disebabkan tingginya harga pakan yang terus mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan harga daging ayam di pasar yang ada di Kabupaten Bangka mengalami lonjakan signifikan hingga Rp50.000 per kilogramnya untuk ayam bersih. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Ismir Rahmat Dinianto yang menyampaikan bahwa kenaikan ini sudah terpantau terjadi dalam sepekan terakhir di bulan Agustus 2026.
5: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam besi itu di pasar kita semua lihat itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang memang karena supply dari pabrik maupun juga dari para peternak. Ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan. Harga pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan.
4: Dengan kenaikan ini, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan lonjakan yang berlebih dengan melakukan pengiriman pasokan dari luar daerah. Namun terkendala proses pengiriman dan banyak ayam yang mati saat dalam perjalanan. Menurutnya, peternak lokal juga saat ini mengalami kekurangan stok anakan ayam atau DOC sehingga pembesaran anak ayam ini mengalami kesulitan. Pihaknya memprediksi kenaikan harga daging ayam ini bisa terus terjadi mengingat ketersediaan ikan hasil tangkapan nelayan sangat kurang atau minim, sehingga masyarakat banyak beralih mengkonsumsi daging ayam untuk kebutuhan hariannya. Ia juga tak menampik permintaan daging ayam yang tinggi, salah satunya untuk program MBG menjadi salah satu penyebab kenaikan harga daging ayam di pasaran. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Bustomi untuk laporan Anda. Petani milenial di Sulawesi Tengah memiliki peluang cukup besar dalam kontribusi pendukung ketahanan pangan. Dari RRI Palu, Iketut Wiranata melaporkan. Ketut. Ya, Ketut Wiranata, silakan.
6: Ya, baik. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian di tengah tantangan perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Di tengah kondisi tersebut, petani milenial menjadi harapan baru dalam mewujudkan sektor pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Petani milenial Kabupaten Parigi Motong Sutrisno kepada RRI mengatakan, dengan pemantapan perkembangan teknologi pertanian, para petani muda di Sulawesi Tengah saat ini sudah mulai terjun menjadi petani milenial. Dengan inovasi dan semangat kewirausahaan serta pertanian mulai dipandang sebagai peluang usaha yang menjanjikan dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Berikut petikan wawancara kami bersama petani milenial Sulawesi Tengah, Sutrisno.
5: Dari kami, Pak, untuk sekarang gerakan petani muda untuk mendukung ketahanan pangan yang ini, Pak, sangat luar biasa. Karena kenapa? Lihat anak muda sekarang ini mulai dengan mengirit teknologi yang ada. Jadi petani milenial yang ada saat ini, mereka sudah mulai mengambil peluang itu untuk petani milenial kita lebih banyak juga turun ke bawah.
6: Ya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, kepada RRI juga mengatakan petani milenial di Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dengan pemanfaatan perkembangan teknologi.
7: Kedepannya sebetulnya sangat berpotensi karena selain dari jumlahnya banyak, kemudian pengetahuan mereka juga sudah, mindsetnya mereka juga sudah mulai ada berubah ya untuk ke arah yang maju. Jadi potensi untuk itu sangat kita perlukan dan sangat menunjang untuk tujuan pemerintah itu kedepannya untuk swasembada pangan.
6: Ya, Marlina menambahkan para petani milenial di Sulawesi Tengah diberikan pelatihan teknis agar mampu mengembangkan usaha pertanian secara profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menjadi motor penggerak dalam memperkuat ketahanan pangan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iqbal Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rencana investasi industri energi berskala besar mulai mengarah ke Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan industri Katibung menjadi kawasan yang dipersiapkan untuk menjadi pusat pengembangan industri energi dan petrokimia yang terintegrasi, dan pembangunan fisiknya ditargetkan mulai pada 2027. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan. Agung.
8: Ya, pendengar, kawasan industri Katibung di Kabupaten Lampung Selatan diproyeksikan menjadi salah satu pusat industri energi dan petrokimia terintegrasi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan kawasan tersebut mulai memasuki tahap konstruksi melalui groundbreaking pada semester pertama 2027. Rencana itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan industri, investasi sekaligus ketahanan energi nasional. Saat ini penyusunan studi kelayakan kawasan industri Katibung masih terus dimatangkan sebagai dasar pengembangan kawasan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan posisi Katibung memiliki nilai strategis karena berada di kawasan Teluk Lampung dan berpotensi dikembangkan tidak hanya sebagai kawasan pengolahan energi, tetapi juga pusat logistik. Dalam rancangan master plan, kawasan tersebut dipersiapkan untuk mendukung aktivitas pelabuhan dengan kemampuan melayani kapal berkapasitas hingga 320.000 DWT. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menunjang kegiatan bongkar muat serta distribusi minyak mentah dalam skala besar. Pengembangan Katibung juga diarahkan untuk menjawab tantangan kebutuhan energi dalam negeri. Pemerintah menilai penguatan kapasitas pengolahan minyak menjadi penting di tengah kebutuhan bahan bakar minyak nasional yang masih lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri.
9: Tapi keberadaan kawasan industri Katibung ini bisa mendukung terhadap ketahanan energi ke depan. Satu itu. Yang kedua, mendukung logistik. Ternyata memang peran daripada Katibung sendiri, Teluk Lampung ini memang sangat strategis. Ini terbukti nanti dalam master plan-nya itu akan bisa menampung 3.200 DWT kapal. Jadi semacam very large carrier cruise carry kapal. Nah ini hanya dimiliki Singapura. Nah nanti jadi kebanggaan punya Lampung dalam integrated kawasan Katibung.
8: Selain sektor pengolahan minyak, pendengar, kawasan ini dirancang memiliki fungsi industri petrokimia yang terintegrasi. Dengan konsep tersebut, Katibung diharapkan tidak hanya menjadi lokasi kegiatan produksi, tetapi juga membentuk ekosistem industri yang terhubung dengan sektor logistik, energi, dan distribusi. Dengan target groundbreaking pada 2027, kawasan industri Katibung kini memasuki fase penting dari sebuah rencana jangka panjang menjadi proyek industri yang diharapkan mampu memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu simpul industri dan energi strategis di Indonesia. Dari Bandar Lampung, Agung Gazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI kedua, masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Dengan agenda 1, pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. 2, penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2026-2027, didahului dengan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan anggota MPR RI masa jabatan tahun 2024-2029. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kehutanan membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan serta upaya pengendalian dampaknya. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Majelis Arah Indonesia dengan agenda menerima masukan terkait rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana serta permasalahan keumatan lainnya. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Badan Legislasi atau Baleg DPR RI mengadakan rapat pleno penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis dengan agenda presentasi kajian tenaga ahli. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan sekaligus mendorong gaya sehat dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id. Tiga, Jaringan Berita Nasional.
2: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Bekasi tengah menyiapkan peta investasi Kota Bekasi berbasis aplikasi. Layanan ini dibuat sebagai terobosan untuk memudahkan investor mendapatkan informasi peluang usaha yang potensial di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
3: Ya baik, dengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Bekasi tengah menyiapkan peta investasi Kota Bekasi berbasis aplikasi. Layanan ini dibuat sebagai terobosan untuk memudahkan investor mendapatkan informasi peluang usaha yang potensial di Kota Bekasi. Dan menurut Kepala DPM PTSP Kota Bekasi, Prihadi Santoso menjelaskan, aplikasi ini akan diberi nama si Balai Keren yang merupakan akronim dari Sistem Bantuan Layanan Izin Investasi dan Kemitraan Rencana Usaha. Dan dengan aplikasi tersebut, para calon investor akan disuguhkan berbagai informasi mengenai potensi investasi di Kota Bekasi, mulai dari jenis atau sektor usaha, apa yang potensial, hingga wilayah atau kecamatan mana yang potensial untuk investasi. Dan dengan peta tersebut juga ia berharap investor akan lebih tertarik berinvestasi di Kota Bekasi. Selain itu, informasi berpeluang untuk menciptakan pemerataan investasi di setiap wilayah yang ada di Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari Kepala DPM PTSP Kota Bekasi, Prihadi Santoso.
4: Kita sedang membangun satu sistem aplikasi yang nanti akan kita beri nama si Balai Keren. Si Balai Keren ini sistem bantuan layanan izin investasi dan kemitraan di dana usaha. Nah, ke depan buat calon investor-investor yang akan masuk Kota Bekasi itu, dia cukup masuk ke platform itu, dia buka, dia akan bisa melihat peluang-peluang ruang-ruang usaha yang masih potensial di Kota Bekasi, yang mungkin selama ini mereka agak bingung gitu kan, dari segala sektor usaha itu yang paling layak, paling tepat itu dia investor di mana itu kurang.
3: Prihadi juga menjelaskan bahwa di Kota Bekasi saat ini terdapat beberapa wilayah yang potensial untuk berinvestasi, salah satunya di wilayah Pondok Melati dan juga Jatisampurna. Hanya saja konsentrasi investasi saat ini banyak terpusat di Bekasi Selatan dan Bekasi Barat. Ia berharap dengan adanya aplikasi tersebut, investasi nantinya tidak terkonsentrasi di satu wilayah saja, sehingga pemerataan ekonomi bisa terjadi di seluruh wilayah yang ada di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pangan lokal di Kota Kendari kini memperkuat budaya dan gerakan ekonomi. Heli Diawati Kadir dari RRI Kendari melaporkan. Heli Diawati, silakan.
5: Baik, saudara, pangan lokal memiliki peran sangat strategis, tidak hanya sebagai sumber gizi masyarakat, melainkan juga sebagai identitas budaya, sekaligus potensi besar yang dapat diandalkan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Kendati demikian, kekayaan keragaman pangan warisan leluhur ini menghadapi tantangan nyata berupa pergeseran pada konsumsi di kalangan generasi muda, sehingga diperlukan langkah bersama untuk mengembalikannya ke kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan, kekayaan ragam kuliner yang bersumber dari alam setempat sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.
6: Masing-masing daerah memiliki pangan lokal dengan cirinya sendiri, ya, sehingga ini semua saling terkait. Makanya tidak bisa tidak pangan lokal ini, ya, dengan berbagai upaya pemerintah, kita memang senantiasa untuk melestarikan keberadaan daripada pangan lokal yang ada di Kota Kendari ini.
5: Ia mengakui tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tantangan tersendiri, sehingga pihaknya terus gencar memperkenalkan kembali beragam sumber pangan alternatif, salah satunya olahan berbahan dasar sagu seperti sinonggi. Menurut Abdul Rauf, upaya pengenalan dan pengembangan pangan lokal perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan menarik bagi semua kalangan. Jika minat masyarakat, terutama generasi muda, dapat kembali bangga mengkonsumsi produksi dalam negeri, maka hal ini tidak hanya akan menjaga warisan budaya dan ketahanan pangan daerah, tetapi juga secara nyata akan memperkuat perekonomian masyarakat, mulai dari tingkat petani hingga pelaku usaha pengolahan di Kota Kendari. Dari Kendari, Heli Diawati Kadir, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Heli Diawati untuk laporan Anda. Peluncuran bantuan pangan kota Bau-Bau periode Juli hingga September 2026 menjadi materi laporan reporter kami, Herul Mulku, dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Herul.
7: Baik, pendengar RRI dimanapun berada, hari ini pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi di Juli, Agustus, dan September tahun 2026. Dan saat ini pendengar, saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Bau-Bau, Bapak Ritno. Pak, bisa disampaikan seperti apa program yang dijalankan hari ini?
8: Baik, terima kasih. Pada hari ini kita sudah mulai melakukan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus dan September untuk penyaluran di Kota Bau-Bau yang akan menyasar nanti 14.850 penerima manfaat, ya, banyak beras itu kurang lebih 445 ton yang akan disalurkan di bulan September ini, bisa membantu masyarakat untuk membuat pengeluaran, ya, sekaligus juga penetrasi untuk stabilisasi harga beras medium.
7: Okay. Untuk tiap penerima berapa kilo, Pak?
8: Baik, karena ini sifatnya one shot, ya, akan dialokasikan untuk 30 penyaluran, sekaligus kita salurkan kepada masing-masing penerima manfaat kurang lebih 30 kilo. Satu kilo itu gemas menjadi 10 kilo beras, jadi menambah menerima 3 karung beras, ya, 3 karung beras, sehingga nanti masyarakat bisa menggunakan ini secara bijak, ya, artinya dengan 30 kilo beras jangan digunakan untuk yang lain, benar-benar untuk dikonsumsi.
7: Oke, baik, terima kasih. Baik pendengar, sebelumnya juga Wali Kota Bau-Bau Haji Yusran Fahim menekankan kepada camat dan lurah agar membantu melakukan pengawasan dan berkoordinasi di wilayah masing-masing sehingga pelaksanaan penyaluran dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Dan juga pendengar, sebelum dilepas secara resmi penyaluran, sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah yang disaksikan langsung oleh Wali Kota, Kabulok, dan Forkopimda. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Hairul Mulku untuk laporan Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, nanti kami akan hadir kembali dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Dan tentu kami nanti akan awali dengan informasi dalam dari dunia olahraga dalam dan luar negeri yang akan kami sajikan dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Setelah itu nanti kami akan hadir kembali dengan rangkaian informasi lain. Video potensi daerah juga menjadi salah satunya, kemudian Warta Nusantara dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang siang hari nanti. Silakan Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 atau Anda juga dapat memberikan tanggapan atau mungkin juga komentar Anda dari topik-topik perbincangan yang telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi, yang dapat Anda gunakan line telepon kami di 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, dan 386-6712. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
9: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simone Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Dir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan
0: ini. Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
3: Honestly, I felt like I was playing quite good.
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi, saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
3: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah, alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang, Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore.

0: hari-hari nanti. Siva Fosia, silakan.
1: Terima kasih Rudy. Benar saja, Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang telah dipersiapkan untuk dihadirkan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai update pemulihan dan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur ini mencatatkan hasil positif. Infrastruktur vital, terutama jaringan kelistrikan dan telekomunikasi, dilaporkan telah kembali berfungsi secara optimal bagi masyarakat. Berdasarkan data penanganan darurat hingga awal pekan ini, pemulihan pasokan energi listrik menunjukkan angka yang mendekati sempurna. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa proses rehabilitasi yang dikerjakan secara kolaboratif di lapangan telah membuahkan hasil yang nyata. Lantas, bagaimana perkembangan terbaru proses pemulihan dan penanganan pasca gempa di NTT? Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai HUT RI ke-81 sebagai momentum refleksi perjalanan bangsa dan solidaritas di tengah bencana. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada tahun ini berlangsung di tengah suasana duka yang menyelimuti sejumlah wilayah di Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah gempa bumi melanda kawasan tersebut, di tengah berbagai tantangan termasuk bencana yang terjadi di sejumlah daerah ini, kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tapi juga tentang kepedulian dan solidaritas antar

0: mampu mengidentifikasi kesegaran makanan dalam waktu hanya 5 detik. Alat ini sengaja dibuat untuk menghindari keracunan program MBG atau makan bergizi gratis. Dua siswa tersebut yaitu Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syahlevi, dua siswa kelas 9B yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau KIR. Ide ini muncul karena mereka merasa prihatin akan banyaknya berita keracunan MBG. Nanti juga akan kami perbincangkan sejauh mana inovasi dari dua pelajar SMP Negeri 1 Turi ini dapat membantu memastikan kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG serta bagaimana peluang pengembangan ke depannya. Nanti akan kami perbincangkan juga bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda pantauan IHSG dan kabar bursa hari ini serta beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda menekan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kami sepanjang siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi menarik dari rekan-rekan reporter kami di berbagai daerah tanah air yang akan menyampaikan informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami akan mengajak Anda menuju ke Kalimantan Tengah, di mana Rumah Cilik Riwut yang merupakan cagar budaya Kalimantan Tengah menyajikan ruang sosial dan wisata edukatif bagi masyarakat. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan rumah Cilik Riwut, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palangkaraya. Sesuai dengan namanya, ini merupakan rumah peninggalan pahlawan Cilik Riwut yang di dalamnya terdapat barang-barang bersejarah. Namun, bukan hanya sekedar objek sejarah, rumah ini difungsikan sebagai ruang sosial berupa galeri dan resto yang terbuka bagi masyarakat umum. Lalu seperti apa keunikan di dalamnya? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Rumah Cilik Riwut, sebuah museum galeri dan resto yang jika dilihat dari halaman depan nampak kecil, namun kenangan sejarah pahlawan nasional Cilik Riwut tetap hidup di dalamnya. Sebelumnya, rumah jabatan Bapak Cilik Riwut ini sempat terbengkalai, namun anak keempatnya, Ida Riwut, berusaha mewujudkan cita-cita sang ayah untuk menjadikan rumah bersejarah ini menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat.
1: Jadi saat kami, rumah ini sudah mau runtuh ya, jadi waktu kita bisa merehab hanya mengganti atapnya, kami berpikir rumah ini kita apakan lagi gitu. Karena kalau rumah ini kosong, berarti rusak kembali. Nah, akhirnya karena Bapak meninggalkan begitu banyak foto-foto zaman dulu, kenapa tidak kita pajang di rumah sini biar yang orang banyak yang melihat.
0: Selain melihat benda-benda peninggalan Gubernur Cilik Riwut, pengunjung juga bisa menikmati berbagai hidangan khas Dayak yang menarik dan tentu saja ramah di kantong. Rumah Cilik Riwut juga menyediakan ruang terbuka yang dapat digunakan untuk pertemuan, kegiatan komunitas, maupun berbagai acara masyarakat. Ida berharap masyarakat terutama generasi muda ikut berkontribusi menghidupkan kembali rumah Cilik Riwut sebagai ruang sosial dan tempat belajar sejarah.
1: Terutama untuk anak-anak muda, kembalilah untuk nongkrong di sini, walaupun dengan suasana seperti ini, tapi mereka di sini bisa menggali sejarah.
0: Itu dia pendengar dan pemirsa RRI, keunikan dari rumah sejarah Cilik Riwut dan upaya dari keluarga untuk melestarikan serta memperkenalkan cagar budaya ini kepada masyarakat luas.

0: diharapkan ruang sosial yang disajikan oleh Rumah Cilik Riwut semakin dikenal luas oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan potensi wisata daerah Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wilayah perbatasan Ntikong memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Salah satunya adalah padi ladang. Dan kondisi lahan serta lingkungan yang mendukung menjadikan pertanian padi ladang sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat sekaligus potensi ekonomi daerah. Dari RRI Stasiun Produksi Sanggau, Natasha Aidila melaporkan.
2: Jumpa bersama kami, Radio Republik Indonesia Ntikong dalam Potensi Daerah edisi kali ini. Di wilayah perbatasan Ntikong Kabupaten Sanggau, sektor pertanian ladang masih menjadi tumpuan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kondisi alam yang subur dan kearifan lokal yang terus dijaga, pertanian ladang tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat perbatasan. Salah satu petani yang masih konsisten mengelola ladang adalah Ibu Lucia Ati.
3: Nama saya Lucia Ati, saya berasal dari Kecamatan Ntikong, Dusun Sontas. Saya adalah seorang petani ladang. Awalnya saya menjadi seorang petani ladang karena saya mikir kalau kita tidak bertani, nah kita akan susah untuk membeli beras. Sedangkan untuk membeli keperluan sehari-hari kita sudah susah. Nah, dengan adanya saya bertani ladang, jadi bisa mendapatkan hasil. Bibit padi yang saya pilih adalah bibit padi Melawi. Kenapa saya memilih bibit padi Melawi? Karena sebelumnya kami pernah menanam bibit padi cantik atau bibit padi yang lainnya, tapi hasilnya tidak memuaskan. Setelah saya memilih bibit padi Melawi ini, hasilnya boleh dikatakan lebih banyak dari padi yang lainnya. Karena mungkin kalau kata orang kampung, ya kami cocok dengan padi itu. Hasilnya lalu berlipat-lipat ganda. Jadi hasil padi yang lumayan banyak itu bisa membantu ekonomi keluarga kami. Kalau hasil dari pertanian ladang kami tahun ini, hasilnya lumayan banyak, 100 lebih karung. Jadi dari hasil itu, nah, bisa saya jual untuk membantu ekonomi, untuk menyekolahkan anak-anak saya. Kemudian karena di kampung kami juga banyak yang membeli beras ke kami, jadi kami bisa menjualnya. Kemudian selain di kampung, nah, saya bisa menjualnya ke Malaysia juga. Karena di Malaysia itu harganya lebih lumayan mahal dari di kampung kami.
2: Potensi pertanian padi di wilayah perbatasan Ntikong sangatlah besar. Dengan kualitas beras yang baik dan letak geografis yang strategis, Ntikong menjadi salah satu wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam sektor pertanian ladang. Dari Ntikong, sampai jumpa pada Potensi Daerah edisi berikutnya.
1: Madura tidak hanya dikenal dengan wisata alam dan kulinernya, tetapi juga memiliki kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah keris, warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi tinggi serta berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya daerah. Dari RRI Surabaya, Horul Umam melaporkan.
4: Baik pemirsa, Kabupaten Sampang memiliki potensi budaya yang terus lestari. Salah satunya tradisi jamasan keris pada bulan Muharram yang dilaksanakan pada satu tahun sekali. Berikut laporan saya Hairul Umam dari Kabupaten Sampang, Madura.
5: Keris menjadi salah satu kekayaan budaya Madura yang memiliki

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Saudara pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut Ritual. Dan Anda sudah mendengarkan tadi galau dari Melinda, ada Kusala Menira dari Kania, juga ada Mati Gaya dari Hesti. Berikut ini kami punya Nasar dengan Baru Terasa, ada juga Nila Karisma dan Neng Osin lewat lagunya Kangen Aku Ya. Kemudian ada juga Putri Sagita dengan Goyang Mantul. Kami tunggu Anda saudara yang ingin gabung di Pro Dangdut siang ini di line telepon 0813 549 5875.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan menuju Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara.
1: Selamat siang saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan lintas seribu pulau edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Titi. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Wali Kota Ternate, Muhammad Tauhid Soleiman, mengatakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun harus menjadi momentum untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
2: Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan.
3: Momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 harus adanya perubahan secara signifikan. Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman usai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Negara Lama Salero. Tauhid mengatakan setiap peringatan kemerdekaan harus diikuti dengan perubahan nyata, terutama dalam aspek keadilan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2: Artinya setiap tahun kan kita memperingati HUT ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya harapan pemerintah, harapan rakyat, harapan masyarakat adalah kesejahteraan yang harus lebih baik. Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan dari kesejahteraan. Ada keadilan, kemudian dalam segala hal harus dapat dipenuhi oleh negara, termasuk pemerintah daerah. Konteksnya pemerintah itu mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
3: Menurutnya pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini, namun perhatian terhadap kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
2: Saya kira saat ini dengan kondisi keuangan ya kita menyesuaikan ya, tapi perhatian kepada warga, kepada masyarakat.
3: Ia menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui upaya untuk memastikan masyarakat dapat merasakan hasil-hasil pembangunan dan kemerdekaan secara nyata. Reporter Sufyan Tububu melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Selanjutnya masih dari Ternate, saudara, sebanyak 16 senjata api beserta munisi yang disimpan masyarakat berhasil diamankan oleh Polda Maluku Utara di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jalan berikut ini.
5: Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik.
6: Kepolisian daerah Maluku Utara kembali mengamankan 16 pucuk senjata api ilegal beserta munisi yang sebelumnya dikuasai masyarakat. Senjata api tersebut terdiri dari lars panjang dan pendek yang diserahkan masyarakat setelah aparat mengungkap kasus penyelundupan senjata api lintas negara di Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman yang dihadiri Gubernur Serli Juanda dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah usai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kantor Gubernur Maluku Utara Jalan Gusale Puncak pagi tadi. Menurut Kapolda, 16 senjata api tersebut diserahkan oleh 5 masyarakat, 2 diantaranya berinisial J dan R, sementara 3 lainnya memilih tidak disebutkan identitasnya. Senjata api tersebut berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Utara, yakni Desa Igobula dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Desa Gurua dan Gurua Pesisir, Kecamatan Tobelo Utara, serta Desa Gura, Kecamatan Tobelo. Dari 16 pucuk senjata api yang diamankan tersebut, 11 diantaranya merupakan senjata lars panjang dan 5 lainnya merupakan lars pendek.
5: Sebanyak 16 pucuk senjata yang diserahkan oleh 5 orang dengan kesadaran yang tidak mau disebutkan namanya yang berada di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Utara. Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah. Penyerahan senjata kepada negara adalah wujud keberanian, kesadaran hukum dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Keamanan sejati dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, persatuan dan kepatuhan terhadap hukum, bukan melalui kepemilikan senjata.
6: Sementara itu, Gubernur Maluku Maluku Utara Serli Juanda menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku Utara dan jajaran atas pengungkapan senjata api ilegal tersebut. Gubernur menilai langkah tersebut penting sebagai upaya pencegahan potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat. Serli juga menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api agar segera menyerahkan ke kepolisian baik Polda maupun Polres jajaran.
7: Memberikan arti bahwa masyarakat Maluku Utara menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Polda Maluku Utara dan memilih untuk menjaga keutuhan NKRI dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh negatif lain.
6: Senjata api laras panjang yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api rakitan tanpa merek yang menyerupai SS-1, satu pucuk senjata api rakitan peninggalan Jepang, 5 pucuk senjata api laras panjang rakitan tanpa merek, 2 pucuk jenis M16 serta 2 pucuk jenis Mauser. Sementara untuk senjata api laras pendek terdapat 4 pucuk senjata rakitan dan 1 pucuk jenis FN. Seluruh senjata tersebut kini diamankan Polda Maluku Utara untuk proses lebih lanjut. Senjata api yang diserahkan masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagian merupakan senjata api yang disimpan sebagai peninggalan konflik sosial yang berlangsung di Maluku Utara pada tahun 1998 hingga 2000. Sementara 4 pucuk senjata api organik diduga berasal dari Filipina dan disimpan untuk diperjualbelikan kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua pada tahun 2024. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Saudara, laporan reporter Nirwan Jalan tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Forwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata saya Titi, wakili kerabat kecil yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salve. Saya Carlos Vialli Rahantoknam, Wakil Bupati Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara Kota Tual serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik untuk demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua dan terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salve.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Amirum RSPI MSI, Wakil Wali Kota Tual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Nama Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar, dan senang sekali untuk edisi siar hari ini. Saya DB Kalmas Kosu kembali menyapa Anda di teman rekan Iqbal di meja putar pendengar. Kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda. Semoga kabar baik untuk Anda semua yang tengah menjalani aktivitas Anda di hari ini. Suasana hati Anda yang kurang menyenangkan, semoga juga ikut terhibur, apalagi kita kembali berjumpa lewat Prodangdut untuk edisi hari ini. Dangdut adalah kita ya, dan semoga Anda di luar sana yang sementara stay tune bersama kami, Anda bisa lebih bersemangat untuk menjalani aktivitas Anda ya. Sukses untuk tugas-tugasnya di hari ini. Dan pendengar lewat Prodangdut, kebersamaan kita di sesi kedua ini hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung 0813-549-5875. Kami nantikan Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sesi kedua kita awali kebersamaan kita lewat Prodangdut di saat ini pendengar. Kami spesialkan Bidadari Cinta dari Adibal, dan juga ada Nona Kairatu untuk menemani Anda.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Baik saja, Di. Bagaimana, Di?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapa. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik.
0: Iya, Di.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya, adik, kakak lagi berjuang, Di.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Masih bersama Anda pendengar di saat ini lewat Pro Dangdut. Dan tentunya Debbie dan Iqbal masih terus bersama Anda, menanti Anda yang mau bergabung bersama kami. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar, dan 23 menit waktu bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, 0813 549 5875.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar lewat Prodang The Tradisi hari ini pendengar. Dan terasa sudah di penghujung acara ya, Devi dan juga Iqbal menemani Anda di sisa waktu kebersamaan kita pendengar. Satu tembang lagu pilihan dari Lala Amri ya. Oh, dari Risa Dahlia, Samudra Cinta, sebagai teman penutup kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita kembali akan berjumpa lewat Prodangdut di setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu ya, pukul 14.00 waktu Indonesia, pukul 13.30 ya waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan kita nikmati bersama Samudra Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Saya Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf, Mandan Pangkalan Tni Angkatan Laut Tual. Ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Republik Indonesia, Langgur Pendengar, bersama Debbie dan juga rekan kembali Meja Putar. Kembali hadir untuk Anda lewat sajian musik dan informasi hingga nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Satu jam kami hadirkan sajian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda, dan tentunya kami punya info-info menarik menemani Anda di tengah aktivitas Anda di siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya, Letnan Kolonel Pasukan Firasat Amansyah, Komandan Lanud Dominikus Dumatubun, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.
1: Musik dan informasi masih menemani ruang dengar Anda pendengar. Dan kembali satu informasi terupdate kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Badan Gizi Nasional BGN menyiapkan sanksi berat bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berstatus ASN. Sanksi tersebut dapat berupa pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara BKN. Kepala BGN Sudaryono ia menyampaikan sikap tersebut setelah menjenguk para siswa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG di Medan. Kunjungan itu berlangsung Minggu 16 Agustus 2026 di Rumah Sakit Haji Medan, Sumatera Utara. Sudaryono, Kepala BGN Nasional, Badan Gizi Nasional, menjelaskan sanksi awal terhadap dapur bermasalah dalam program MBG. Penanganan tersebut mencakup pemberhentian operasional dapur sebagai tindakan terhadap pelanggaran prosedur keamanan yang terbukti. Sudaryono menyebut BGN dapat memproses kepala SPPG ketika pemeriksaan menemukan kelalaian serius dalam pelaksanaan tugas. BGN juga membuka kemungkinan dugaan kelalaian ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Sudaryono juga menegaskan seluruh pengelola SPPG harus menjalankan standar operasional prosedur secara ketat dan dalam setiap tahapan. Standar tersebut mencakup pengelolaan dapur, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat secara aman. Ia menilai setiap orang dalam operasional SPPG memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan masyarakat penerima manfaat. Jabatan kepala dapur, juru masak, dan petugas lapangan tidak boleh dijalankan tanpa kemampuan memenuhi prosedur keamanan. BGN memperketat evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Langkah tersebut menempatkan keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat sebagai bagian utama pelaksanaan program MBG.

0: Luar biasa Pak Wabudi, menjadi pemenang robot competition mahasiswa. Karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda masih seputar makanan perkisi gratis ya, bikin Republik Indonesia tidak segan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam pelaksanaan program MPG. Kepala BKN Sudaryono mengungkapkan sebanyak 1.300 SPPG telah ditutup selama dirinya memimpin lembaga tersebut. Menurut Sudaryono, penutupan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur SPPG. Dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MPG dipastikan ya tidak akan dibiarkan tetap beroperasi. Kebijakan tersebut, Sudaryono menjelaskan, menjadi bagian dari evaluasi BKN setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan Beras Tagi, Sumatera Utara. Pemerintah ingin memastikan makanan yang diberikan melalui program MPG memenuhi standar keamanan sekaligus kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat. Karena itu ia menuturkan BKN telah menyiapkan langkah tambahan berupa penggunaan tes kit kimiawi di setiap dapur SPPG. Alat tersebut pendengar nantinya mendeteksi kemungkinan keberadaan zat berbahaya termasuk arsenik serta mengidentifikasi indikasi pembusukan pada makanan. Penggunaan tes kit tersebut pendengar mengacu pada praktik yang telah diterapkan oleh SPPG yang dikelola Bayangkari Polri. Menurut Sudaryono, penerapan metode tersebut dinilai berhasil karena SPPG tersebut tercatat tidak mengalami kasus keracunan makanan. BKN tidak hanya memberikan sanksi kepada dapur SPPG yang melanggar standar. Personel internal BKN yang tidak mampu memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan, ini juga akan menghadapi tindakan tegas. Sudaryono mengatakan langkah penertiban tersebut juga dilakukan untuk melindungi SPPG lain yang telah menjalankan tugas sesuai standar. Ia tidak ingin pelanggaran yang dilakukan satu unit berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada seluruh program MPG. Sementara itu pendengar, keberlanjutan insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi SPPG masih dalam tahap evaluasi. BKN belum mengambil keputusan final mengenai kebijakan insentif tersebut dan masih mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaan program MPG.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Warisan leluhur tersebut masih terus dijaga melalui tradisi perawatan pusaka atau jamasan yang dilakukan masyarakat dan para pencinta keris sebagai upaya melestarikan identitas budaya daerah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jatibudoyo mengatakan, perawatan keris dilakukan menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya jeruk nipis yang dikenal masyarakat sebagai jeruk keris. Proses tersebut bertujuan membersihkan bilah keris dari kotoran dan karat sekaligus menjaga keindahan pamor agar tetap terawat tanpa mengurangi nilai keasliannya. Menurutnya, setiap keris memiliki karakter pamor dan nilai sejarah yang berbeda sehingga memerlukan teknik perawatan yang tidak sama. Pada masa lalu, masyarakat bahkan menyiapkan perlengkapan khusus termasuk bambu beruas sebagai tempat penyimpan bahan pembersih. Tradisi tersebut menunjukkan besarnya penghormatan masyarakat Madura terhadap warisan budaya yang diwariskan lintas generasi.
1: Orang Madura itu mandi keris ganggu berengan. Berengan itu adalah cairan beracun yang bisa digunakan untuk memperhebat fungsi dari senjata itu. Artinya kadang-kadang sebuah keris atau sebilah keris itu yoninya dikhawatirkan sudah tidak ada lagi karena tidak dirawat, tidak didoakan. Karena itulah kemudian dimandikan tiap-tiap malam satu suro dicampur dengan jeruk nipis yang orang Madura mengatakan jeruk nipis itu jeruk keris.
0: Bustomi menambahkan keris tidak hanya menjadi benda pusaka tetapi juga memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya dan sarana edukasi sejarah. Menurutnya, pelestarian keris perlu terus didukung karena dapat memperkuat identitas Madura sekaligus mendorong pengembangan sektor kebudayaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.
2: Demikian laporan dari Sampang Madura. Tradisi jamasan keris diharapkan terus menjadi kekuatan budaya daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Madura kepada generasi mendatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Widato Adinugroho, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Tual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya Letnan Kolonel Infanteri Andi Agus Salim, Komandan Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve.

Pendengar, BNPB mengungkapkan tidak ada laporan yang dinyatakan hilang usai gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Meski tidak ada laporan orang hilang hingga Senin 17 Agustus 2026, proses penanganan bencana belum sepenuhnya berakhir. BNPB mengatakan tim Basarnas masih disiagakan di 7 kabupaten terdampak untuk mengantisipasi laporan baru. Sekaligus tim tersebut disiagakan guna mendukung proses pencarian dan penanganan di lapangan. Di tengah aktivitas gempa susulan yang masih tinggi, dampak korban jiwa juga menjadi perhatian. Hingga Senin kemarin, sebanyak 68 orang meninggal dunia akibat gempa 7,7 di NTT. Aktivitas gempa susulan masih terjadi di NTT setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 5.00 WIB, BMKG mencatat sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi di wilayah NTT. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, ribuan gempa tersebut merupakan rangkaian aktivitas susulan setelah gempa utama magnitudo 7,7. Dari ribuan gempa susulan tersebut, BMKG mencatat guncangan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Sementara itu, sebanyak 24 gempa susulan tercatat memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Kemudian, BMKG mencatat sedikitnya 70 gempa bumi susulan yang kejadiannya dirasakan oleh warga. Diketahui pendengar, rangkaian gempa tersebut bermula dari gempa utama yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu lalu sekitar pukul 4.58 WIB. Berdasarkan parameter pemutakhiran BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo 7,7 dan tergolong sebagai gempa dangkal akibat aktivitas sesar naik Flores. Mekanisme sumber gempa merupakan pergerakan naik atau thrustfall. Karakteristik gempa dangkal dengan kekuatan besar tersebut kemudian memicu potensi tsunami di sejumlah wilayah sekitar epicentrum.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgor ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah, kalau begitu.
1: Oke, apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta,
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah? Beta juga mau lah.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi O.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun Indonesia merdeka bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah bukti kekuatan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu kita. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari perjuangan panjang. Jangan biarkan semangat itu padam. Kita adalah penerus bangsa yang harus menjaga tanah air dengan ilmu, cinta, dan kontribusi nyata. Mari kita bergotong royong, bahu membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Pendengar, sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka di Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Kehadiran mantan kepala negara dan wakil kepala negara menjadi bagian dari rangkaian tamu dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Presiden RI ke-7 Joko Widodo hadir bersama keluarga. Jokowi tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 9.25 WIB dan mengenakan pakaian adat Bali. Jokowi datang bersama istrinya Iriana Jokowi serta putranya Kaisang Pangarep dan istrinya. Kedatangan Jokowi disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan jajaran Kementerian Sekretariat Negara. Turut hadir Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Has, serta Dewi Soekarno. Para tamu mengikuti rangkaian upacara yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran sejumlah mantan presiden dan wakil presiden turut melengkapi peringatan kemerdekaan yang digelar di Istana Merdeka tahun ini. Upacara tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Ini menjadi tahun kedua Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan HUT RI di Istana Merdeka.

0: setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur Pendengar, menemani Anda lewat saja musik dan informasi. Dan informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, sinergitas cepat antara personil Polres Kepulauan Tanimbar, regu pemadam kebakaran, damkar, dan warga sekitar berhasil menjinakkan kobaran api yang membakar ruang sakristi atau ruang ganti imam di gedung gereja Santo Matias Somlaki pada Sabtu 15 Agustus 2026. Peristiwa kebakaran tersebut pertama kali diketahui oleh warga sekitar pukul 21.00 WIT. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi kejadian, kepulan asap tebal pertama kali terlihat dari arah jendela samping gereja. Beberapa umat yang melintas dan mencium bau dupa yang menyengat dengan segera memeriksa ke dalam gedung gereja. Saat pintu gereja dibuka, ruangan sudah dipenuhi asap tebal. Warga kemudian mendobrak pintu ruang sakristi yang dalam keadaan terkunci dan mendapati kobaran api yang sudah membesar di dalam ruangan tersebut. Informasi kebakaran ini pun segera diteruskan kepada pihak pemadam kebakaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Merespons laporan tersebut, personel Polres Kepulauan Tanimbar langsung turun ke tempat kejadian perkara TKP untuk mengamankan lokasi dan membantu proses evakuasi. Sekitar pukul 21.50 WIT, regu damkar tiba di lokasi dengan mengerahkan 3 unit kendaraan roda 4 serta 2 unit mobil penyuplai air. Bersama kepolisian dan masyarakat setempat, petugas langsung melakukan lokalisir dan pemadaman titik api. Berkat kerja keras dan gotong royong seluruh pihak di lapangan, api berhasil dipadamkan secara keseluruhan pada pukul 22.10 waktu Indonesia Timur. Akibat insiden tersebut, tidak ada korban jiwa. Sementara itu kerugian material diperkirakan mencapai kurang lebih 10 juta rupiah yang meliputi kerusakan pada 3 buah kaca jendela, 2 buah pintu, serta platform di ruangan. Kasih Humas Ibtu Oloh Badlayeri yang juga hadir di TKP memberikan apresiasi terhadap aksi tanggap warga sekitar dan umat yang langsung bergerak cepat mendobrak pintu sakristi serta menghubungi petugas saat melihat kepulan asap. Menurutnya respon cepat dari seluruh elemen masyarakat dan petugas di lapangan menjadi kunci utama sehingga api tidak meluas ke bangunan utama gereja. Lebih lanjut, Kasih Humas menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan dan olah TKP awal, kobaran api diduga kuat berasal dari tempat pembakaran tempurung atau arang yang sebelumnya dilakukan oleh putra-putri altar atau PPA. Pembakaran tersebut sedianya disiapkan untuk digunakan pada misa Ekaristi pada hari Minggu pagi 16 Agustus 2026. Polres Kepulauan Tanimbar menghimbau kepada para pengelola tempat ibadah maupun seluruh elemen masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran serta memastikan seluruh sumber api telah padam sepenuhnya sebelum meninggalkan ruangan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun Anda memantau siaran kami, sejenak lagu-lagu islami kami cukupkan sejenak saat ini kumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langkur dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dengan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, namanya bencana ya, kami tidak tahu. Tiba-tiba tadi sebelum dimulainya acara upacara 17 Agustus, tiba-tiba pohon di depan sekolah Sifnana rubuh.
2: Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, jadi khusus di Kabupaten Kepulauan Kanimbar ini untuk masyarakat yang...
0: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia sambung lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Pohon beringin tumbang jelang persiapan upacara HUT RKD81 di Tanimbar sontak membuat warga panik. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar dorong perlu adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi warta berita daerah malam ini. Bersama saya, Ota Layan dan Nelis Lulutor, inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Pohon beringin tumbang jelang persiapan upacara

0: HUT Rakyat 81 di Tanimbar sontak membuat warga panik. Lapangan Menteri Aksif Nana Kecamatan Tanimbar Selatan yang menjadi tempat pelaksanaan upacara memperingati HUT RK81 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Senin 17 Agustus 2026 menjadi kejutan jelang upacara detik-detik proklamasi setelah Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda menuju podium utama. Saat itu menjadi tiupan angin kencang mengakibatkan sebagian pohon beringin yang tidak jauh dari lokasi lapangan Mandriak tumbang. Sontak membuat masyarakat termasuk anggota TNI Polri yang melakukan penjagaan berlarian, baik yang menyelamatkan diri maupun menuju lokasi tumbangnya pohon beringin untuk menyelamatkan korban yang tertindih ranting-ranting pohon beringin. Tumbangnya pohon beringin di lokasi lapangan Mandriak Sifnana langsung dipadati oleh anggota TNI Polri termasuk tamu undangan dan masyarakat untuk segera menyelamatkan korban, di mana dari kejadian itu ada dua korban yang diselamatkan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah PP Magreti Kurlaran Kecamatan Tanimbar Selatan untuk mendapat penanganan secara intensif. Selain dua korban yang diselamatkan, dari hasil pantauan RRI di lokasi menyebutkan ada juga kendaraan roda 2 dan roda 4 yang juga mengalami kerusakan akibat ditimpa pohon beringin. Sementara untuk rumah warga yang dekat dengan lokasi tumbang pohon beringin, tidak satupun yang mengalami kerusakan, sebab sebagian besar ranting-ranting dari pohon beringin rubuh pada jalan utama area selatan sebelum lapangan Mandriak yang menjadi tempat pelaksanaan upacara memperingati HUT RK81. Dengan kejadian itu, pelaksanaan upacara memperingati HUT RK81 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap berlangsung dengan aman dan hikmah yang dipimpin oleh Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawarisa. Sementara itu, Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawarisa, usai memimpin upacara peringati HUT RK81 di lapangan Mandriak saat dikonfirmasi sehubungan dengan tumbangnya pohon beringin yang mengakibatkan dua korban luka-luka mengatakan, "Namanya bencana yang kami tidak tahu. Tiba-tiba tadi sebelum dimulai upacara 17 Agustus kita, tiba-tiba pohon di depan sekolah Sifnana rubuh, dan puji Tuhan dua korban hanya mengalami luka-luka ringan dan tidak ada menimbulkan korban nyawa. Semoga para korban sudah tertangani dan semoga lekas sembuh." Untuk itu, demi memastikan keamanan lingkungan pasca kejadian tumbangnya pohon beringin, Bupati mengatakan segera menugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pembersihan agar aktivitas masyarakat kembali normal dan mencegah jangan sampai kejadian serupa kembali terjadi baik di tempat yang sama maupun di Kota Somlaki dan sekitarnya.
1: Ya, namanya bencana ya kami tidak tahu. Tiba-tiba tadi sebelum dimulainya upacara 17 Agustus, tiba-tiba pohon di depan sekolah Sifnana rubuh. Dan puji Tuhan hanya luka-luka ringan, tidak ada menimbulkan korban nyawa. Dan semoga para korban sudah tertangani dan semoga lekas sembuh. Ya, nanti kami bicarakan juga dengan pihak desa,
2: Dinas lingkungan
1: yang pasti kami akan menugaskan Dinas Lingkungan untuk segera membersihkan, tapi akan berkoordinasi dengan desa ya. Jangan sampai ada percaya-percaya atau apa gitu. Jadi semoga bisa diselesaikan secara baik.
0: Sementara itu, Bupati juga mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah Desa Sifnana untuk pembersihan dimaksud agar jangan sampai ada percaya-percaya atau apa. Semoga bisa diselesaikan dengan baik. Rangkaian upacara HUT RK81 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur tersebut berjalan secara khidmat dan kondusif hingga akhir acara.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Somlaki.
0: Berita selanjutnya. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar dorong perlu adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kepulauan

0: Wakil Ketua DPRD Apolonia Larat masih mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui sebuah keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat mulai dari ibu kota kabupaten sampai ke pelosok-pelosok desa agar masyarakat dapat merasakan pembangunan yang benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
1: Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat jadi khusus di Kabupaten Kepulauan Kanimbar ini untuk masyarakat yang berwibawa, maju dan berkeadilan. Itu harapan kami. Dan semoga makna kemerdekaan ini diwujudkan dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan segala visi dan misi untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih khusus masyarakat di Kabupaten Kepulauan Kanimbar di bumi Duan Lolat yang kita
0: Apolonia lebih lanjut menjelaskan cita-cita kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata dari pemerintah daerah. Di hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia ini diharapkan sesuai dengan visi dan misi Presiden, Gubernur sampai dengan Bupati dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Polres Kepulauan Tanimbar gelar upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan berlangsung dengan hikmat. Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan yang berlangsung hikmat dan dilaksanakan di halaman Markas Polres pada Senin pada 17 Agustus 2026, upacara dipimpin oleh Wakapolres Kepulauan Tanimbar, Kompol Wilhelmus Baminan Larat. Meskipun dilaksanakan tanpa adanya pembacaan amanat, namun upacara ini tetap menjaga esensi nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme yang tinggi. Wakapolres Kepulauan Tanimbar memberikan pernyataan resmi terkait makna Hari Kemerdekaan bagi institusi Polri. Juga ditegaskan momentum Hari Kemerdekaan ke-81 ini harus dijadikan sebagai pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat juang para pelawan harus diimplementasikan secara nyata dalam tugas sehari-hari melalui kerja keras yang tulus, transparan, dan profesional. Wakapolres Minan Larat lebih lanjut menambahkan, dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kepulauan Tanimbar, tentunya hal tersebut adalah perwujudan dari rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia melalui momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Polres Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara, khusus dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik bagi warga di bumi Duan Lolat.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sawang Blaki untuk edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Pohon beringin tumbang jelang persiapan upacara HUT RI ke-81 di Tanimbar sontak membuat warga panik. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar dorong perlu adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Wata Layan dan Nela Sulututur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah. Pemerintah Ohoi bersama masyarakat Dula Laut menghidupkan sasi di wilayahnya guna melindungi kekayaan alam laut dan darat yang sangat potensial dari sektor pariwisata dan perikanan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dibi Kalmaskosu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Irene Florence Matmi menjadi salah satu aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Maluku Tenggara yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus. Saat ditemui tim RRI usai upacara di halaman kantor Bupati Langgur Senin kemarin, Irene mengaku bangga atas penghargaan yang diterimanya. Penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja sebagai ASN dalam melayani masyarakat. Saat ini, Irene menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelumnya, ia pernah dipercaya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Perempuan yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun itu mengaku banyak memperoleh pengalaman berharga selama bertugas. Kesempatan bekerja di berbagai OPD memberinya pemahaman luas tentang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2: Mungkin ini juga sebagai sebuah rangsangan untuk kita lebih meningkatkan kinerja sebagai seorang ASN di Kabupaten Maluku Tenggara. Pengalaman saya bersyukur karena pengalaman kerja saya sudah beberapa OPD dan saya bangga karena merasa sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena saya pernah di lingkungan hidup, saya juga pernah menjabat sebagai yang paling berkesan PLT Kadis Pertanian. Di situ saya dituntut untuk bisa menjadi seorang pemimpin sebagai sekretaris definitif, tetapi juga sebagai pemimpin kepala, walaupun hanya pelaksana tugas. Tantangannya adalah bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mengorganisir organisasi itu secara baik.
1: Menurut Irene, tantangan terbesar selama menjalankan tugas adalah bagaimana menjadi pemimpin yang mampu mengorganisasi sumber daya dan personel secara efektif. Kepercayaan yang diberikan pimpinan daerah menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Ia juga berpesan kepada ASN muda agar terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja. Kinerja yang baik akan menjadi dasar bagi pimpinan dalam memberikan penghargaan maupun kepercayaan yang lebih besar. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah. Mereka berharap perhatian terhadap pelaku UMKM dan pedagang kecil dapat ditingkatkan agar manfaat pembangunan dan bantuan pemerintah lebih dirasakan masyarakat bawah. Salah satu pelaku UMKM, Yuni Karmila Sari, pedagang gorengan asal Ohoi Jang, menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengakses bantuan dan dukungan ekonomi. Menurutnya masih banyak UMKM skala kecil yang belum tersentuh program bantuan pemerintah, meski telah terdaftar secara resmi.
3: Ini mungkin lebih diperhatikan lagi rakyat yang lebih kecil, karena memang kenyataan yang di lapangan bantuan-bantuan itu banyak orang yang lebih mampu daripada yang memang harus membutuhkan. Contohnya kayak saya, kita kan tidak ada punya pekerjaan, rumah bukan rumah tetap, tapi mau dapat bantuannya paling susah. Kebanyakan yang orang dalam, istilah orang dalam dikenal, iya baru dapat. kita tidak punya pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan tetap, ya kan? Terus bukan rumah tinggal yang tetap. Ini kan punya saudara gitu, kita jaga saja. Tapi kita mau dapat bantuan susah, bahkan sempat ngurus pulang pergi. Jadi kita kan masih di Ohoy nih, ke Ohoy, terus ke Camat, Tanda Rangan, terus balik lagi ke Dinas Sosial, sampai sekarang belum dapat bantuan.
1: Yuni mengaku harus berjualan secara keliling untuk mencari pembeli dan memanfaatkan berbagai kegiatan sebagai lokasi berjualan. Ia berharap masyarakat lebih memilih produk UMKM lokal agar perputaran uang dari setiap kegiatan yang diadakan pemerintah daerah juga dirasakan pedagang kecil di daerah. Ia juga berharap penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus menjadi prioritas agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara adil. Harapan serupa disampaikan Ujang, pedagang pentol yang baru merantau ke Maluku Tenggara dari Bandung, Jawa Barat. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pedagang kecil yang bergantung pada stabilitas harga bahan pokok untuk mempertahankan usahanya. Menurut Ujang, kenaikan harga sembako menjadi tantangan yang cukup berat bagi pedagang kecil karena tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh. Selain itu, tingginya biaya transportasi dan tiket perjalanan ke kawasan Indonesia Timur juga menjadi beban bagi para perantau dan pelaku usaha.
4: Bahan-bahan sembako ini tuh bagi para pedagang itu sangat mengejutkan harganya, apalagi zaman sekarang sangat mahal, tidak seimbang dengan pemasukan. Ya intinya tolong diperhatikan saja, mau dari sembako, mau dari bahan pangan, mau dari penjualan para pedagang kecil. Saya dari Bandung, Jawa Barat. Harga tiket itu tidak sesuai, sungguh sangat mahal. Kalau bisa lah harga tiket diturunkan lah, tidak terjangkau. Pemerdeka ini kalau menurut saya sih sekarang belum merdeka ini. Yang merdeka yang di atas, yang di bawah tidak merdeka. Belum rata, harusnya kan seluruh rakyat Indonesia merasakan merdeka, tapi kan ini belum keseluruhan. Jadi para pedagang kecil ini belum merasakan kemerdekaan Indonesia.
1: Bagi Yuni dan Ujang, kemerdekaan bukan sekadar upacara dan perayaan setiap tahun. Mereka ingin memerdekakan, kemerdekaan juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari lewat ekonomi yang lebih baik, bantuan yang tepat sasaran, dan kesempatan bagi pedagang kecil untuk berkembang. Mereka berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan pelaku usaha yang sudah berkembang, tetapi juga pedagang kecil yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perhatian dan kesempatan yang sama akan membuat makna kemerdekaan benar-benar terasa bagi pelaku usaha kecil di daerah. Saudara Wakil, kami ulangi, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat malam ramatama pasukan pengibar bendera di Aula Gedung Wali Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Menurutnya momentum kemerdekaan harus menjadi dorongan untuk meneruskan cita-cita perjuangan para pendahulu yang telah mengorbankan segala hal demi bangsa dan negara. Ahmad Yani Renuat menyampaikan hal tersebut saat malam ramatama pasukan pengibar bendera di Aula Gedung Wali Kota Tual. Ia menilai perayaan HUT kemerdekaan bukan sekedar memeriahkan dan mengenang sejarah, tetapi juga bahan refleksi serta evaluasi sejauh mana masyarakat telah mengisi tujuan kemerdekaan.
6: Tetapi momentum emas ketika terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini perlu kita siasati menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk meneruskan cita-cita perjuangan daripada pendahulu kita yang sudah telah gugur mendahului kita, mengorbankan segala hal. Kita ini cuma hanya memeriahkan dan mengenang kembali.
5: Ia menegaskan kehadiran masyarakat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan menunjukkan kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Semangat tersebut menurutnya perlu terus dijaga sebagai bentuk pengabdian serta kekompakan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kepada Paskibraka, panitia pelatih dan ofisial Wali Kota menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026. Ia menilai proses yang telah dilalui anggota Paskibraka menjadi tahapan penting dalam pembentukan karakter dan mental generasi penerus bangsa.
6: Saya berpikir bahwa para Paskibra ini ketika melaksanakan upacara dengan baik, mereka ini mengalami suatu tahapan proses pembentukan karakter dan mental yang sebentar nanti nanti akan dipersiapkan untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan memegang kembali tongkat estafet. Kita-kita ini yang ada pada jajaran struktur pemerintahan, TNI maupun Polri ini, kan sebentar kita selesai dari masa tugas dan pengabdian kita masing-masing.
5: Wali Kota mengatakan para anggota Paskibra telah melalui proses seleksi yang cukup ketat dan menunjukkan kemampuan serta kedisiplinan selama menjalankan tugas. Menurutnya pembentukan karakter sejak dini dapat menjadi bekal bagi mereka untuk melanjutkan pengabdian, termasuk menjadi aparatur negara maupun prajurit TNI dan Polri. Sementara kepada orang tua, Wali Kota berpesan agar terus mendampingi dan mengikuti perkembangan anak-anak anggota Paskibraka. Ia berharap potensi yang telah dimiliki para pelajar tersebut dapat terus dikembangkan sebagai landasan untuk meraih cita-cita dan melanjutkan perjuangan bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Saudara, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan, pesisir, dan terumbu karang di Kepulauan Kei. Ajakan tersebut disampaikan dalam pembukaan Jambore Pecinta Alam Maluku di Kota Tual beberapa waktu lalu. Renuat mengatakan Kepulauan Kei memiliki laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah bagi masyarakat. Karena itu seluruh kekayaan alam tersebut harus dijaga dan dirawat secara bersama-sama.
6: Kita ingin anak-anak muda mampu tidak hanya menjadi penikmat keindahan alam, tetapi juga menjadi pelopor pelestarian lingkungan. Mari kita jaga laut kita dari sampah. Mari kita lindungi hutan dan pesisir kita. Mari kita rawat terumbu karang dan mangrove. Dan yang tidak kalah penting, mari kita tanamkan kepada generasi berikutnya bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga masa depan. Tetapi pulanglah dengan membawa semangat baru untuk menjaga alam di dalam masing-masing.
1: Ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman sampah yang dapat merusak ekosistem. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kepedulian terhadap kawasan hutan, pesisir, serta terumbu karang. Menurutnya, menjaga alam merupakan bagian dari menjaga masa depan masyarakat Kepulauan Kei. Kesadaran tersebut perlu ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang tetap sehat dan lestari. Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan menurunnya semangat kerja aparatur sipil negara ASN. Hal itu disampaikan kepada awak media usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Langgur Senin kemarin. Menurut Tahir, kondisi keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah daerah untuk berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Maluku Tenggara. Ia menilai sumber daya alam yang tersedia di darat, laut, dan udara tetap menjadi modal penting untuk menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan pembangunan. Ia mengingatkan masyarakat Maluku Tenggara sejak dahulu mampu bertahan hidup dengan mengandalkan sektor pertanian dan perikanan, meski dalam keterbatasan fasilitas pendidikan maupun pembangunan. Perkembangan yang terjadi saat ini harus menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berinovasi, bukan justru menjadi alasan untuk menyerah menghadapi keadaan.
7: Kalau misalkan anggarannya kurang, apa yang kita lakukan? Kita masih punya laut, darat, udara yang memberikan kehidupan. Nenek moyang kita hidup yang dulu hanya bertani dan bernelayan, kok bisa hidup? Sekarang ada sedikit bantuan, ada sedikit perubahan hidup. Bahkan dulu yang ada sekolah atau yang ada sarjana, bahkan S2, S3 nggak ada. Sekarang S1, S2, S3 bahkan ada. Dan kita menggunakan pikiran. Nah sekarang dalam esensi anggaran yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, ini tidak akan mengurangi semangat kami. Saya ajak teman-teman ASN berpikir bagaimana yang sedikit ini dimaksimalkan untuk melayani masyarakat.
1: Bupati Tahir juga menyinggung pengalaman pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menghadapi pandemi COVID-19 pada periode 2020 hingga 2021. Meski saat itu terjadi pemotongan anggaran, pemerintah daerah tetap mampu mempertahankan kinerja dan meraih penghargaan tim pengendali inflasi terbaik tingkat nasional untuk kawasan Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Bupati mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk tetap optimis dan fokus pada pelayanan publik. Ia menegaskan setiap keterbatasan harus dijawab dengan kerja nyata dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Saudara, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Yosudarso Kota Tual menyelenggarakan lomba dayung belan Belan Mini dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Zimal Kabalmai sebagai Kepala TKBM mengatakan, pelaksanaan lomba dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2026 kemarin dan diikuti oleh beberapa ohoi, diantaranya Tual, Taar, Dumar, Mangon, Dula Laut, Viditan, Tamedan, dan Ohoi Letman. Setiap ohoi mendelegasikan dua tim, kecuali dari Tamedan dan Dumar yang hanya mengirimkan perwakilan satu tim dayung. Dari Ohoi sebanyak 14 tim dan dari TKBM sendiri sebanyak 9 tim, dengan total 23 tim yang bertanding.
8: Kegiatan lomba belan yang kami laksanakan betul dalam rangka untuk memperingati sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026. Harapan saya semoga melalui momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan sekaligus kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. NKRI harga mati.
1: Jimal menambahkan ada 6 tim yang masuk final, yakni tim TKBM Bagasi, TKBM Kargo 2 tim, Ohoi Viditan, Tamedan, dan Letman. Sedangkan final eksebisi diantaranya Ohoi Taar, Tual, Dumar, Mangon, Viditan Kampung Baru, dan Dula Laut. Mengambil start dari depan dermaga perikanan Dumar dan finish di Pantai Kiom, partai final akan dilaksanakan pada Rabu 19 Agustus pukul 15.00 WIB untuk memperebutkan piala TKBM Cup. Saudara, pemerintah Kecamatan Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara berencana mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Langkah tersebut diarahkan agar masyarakat dari pulau-pulau di Kecamatan Kecil Barat tidak perlu lagi datang ke pusat kota untuk mengurus berbagai dokumen administrasi. Camat Kecil Barat, Belsefren Kerti, kepada RRI mengatakan, pelayanan publik akan lebih didekatkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kantor kecamatan sebagai pusat pelayanan. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari perencanaan awal setelah dirinya dipercaya memimpin Kecamatan Kecil Barat.
9: Kita berpikir untuk pelayanan dipercepat sehingga dari pulau-pulau itu jangan lagi datang di kota, tetapi pusat di kota kecamatan. Dan karena itu saya sebagai pimpinan wilayah kecamatan yang baru, perencanaan adalah melakukan teras pelayanan publik. Ini adalah pelayanan akte kelahiran, akte nikah, kartu keluarga, sehingga masyarakat Kecil Barat itu terpusat di kantor camat Kecil Barat.
1: Ia menjelaskan, salah satu konsep yang tengah direncanakan adalah membangun teras pelayanan publik di kantor kecamatan Kecil Barat. Pelayanan tersebut nantinya mencakup kebutuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat. Menurut Belsefren, keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu yang harus ditempuh masyarakat dari pulau-pulau. Dengan pelayanan yang lebih dekat, pemerintah kecamatan juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi dasar secara lebih cepat dan mudah. Saudara, belajar untuk hidup menjadi moto SMP Budi Mulia Langgur demi penguatan kapasitas SDM siswa menuju jenjang yang lebih tinggi. Pernyataan itu disampaikan Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, serta pencerahan yang perlu diberikan bagi seluruh siswa di institusi pendidikan tersebut. Olehnya itu, penguatan bagi siswa, baik akademik dan non-akademik, terus ditingkatkan guna melahirkan generasi muda bangsa yang cerdas dan berakhlak, karena masa depan seorang murid sangat tergantung pada ketekunan dan kerja keras untuk menimba ilmu yang diperoleh di sekolah sebagai bekal masa depan yang gemilang.
10: Mata sekolah ini adalah non scholarship vitae decimus. Belajar bukan untuk pintar, tapi belajar untuk hidup masa depan. Karena itu, kita sudah ingatkan kepada mereka, selama kamu ada di SMP Budi Mulia, maka menjadi tanggung jawab kami, kepala sekolah, guru-guru, pegawai, untuk bagaimana mempersiapkan Anda untuk masa depan. Soal ranking itu bersyukur dan berterima kasih lah. Tetapi paling tidak, di 3 tahun Anda di SMP Budi Mulia, berusahalah memperoleh sebanyak-banyaknya ilmu, baik yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun secara tidak langsung oleh kakak-kakak kelas teman-teman yang lain. Terima kasih karena orang tua dan Anda sendiri sudah bersedia memilih Budi Mulia untuk masuk. Dan kami Budi Mulia secara moral bertanggung jawab untuk mempersiapkan Anda, mendidik, mengajar, membina Anda untuk sampai pada SMA-SMK.
1: Reto menilai pihak sekolah akan sepenuhnya memberikan yang terbaik bagi para siswa, namun dukungan orang tua untuk mendampingi maupun pembina juga mengawasi anaknya menjadi kunci utama keberhasilan peserta didik demi menyerap setiap materi yang diberikan guru di sekolah, karena belajar bukan hanya ingin memperoleh ranking, namun kualitas SDM merupakan basis keberhasilan siswa mewujudkan cita-cita dan kehidupan yang layak sejalan harapan bersama. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Samlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, beberapa aset daerah direncanakan bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah dengan cara dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Carlos Tetanel. Selain pariwisata, perikanan, dan beberapa sektor lainnya, ada juga cara meningkatkan PAD dengan memanfaatkan aset dan barang milik daerah. Tetanel mencontohkan balai latihan kerja yang belum difungsikan, kemudian lahan kosong milik pemerintah yang dengan skema penyewaan pada pihak swasta bisa membantu PAD Malra.
11: Salah satunya mungkin dapat dilakukan dengan pemanfaatan aset atau barang milik daerah yang nganggur. Banyak sekali barang milik daerah yang nganggur, yang tentunya ini juga kalau dapat dimanfaatkan tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada balai latihan kerja, kemudian ada lahan-lahan kosong yang mana dapat dimanfaatkan ketika kita menggunakan skema kerjasama dengan pihak swasta, atau mungkin dia membangun pusat bisnis tanpa membebani APBD.
1: Tetanel menjelaskan ini bisa dilihat sebagai peluang dan potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan pemerintah daerah agar bisa terus berkembang dan membangun daerah ini. Tetanel juga menegaskan semuanya itu membutuhkan peran serta dukungan masyarakat agar pemerintah daerah bisa bekerja secara maksimal secara bersama-sama dengan warga Maluku Tenggara. Saudara, pemerintah bersama masyarakat Ohoi Dula Laut Kota Tual kembali menghidupkan larangan adat Sasi guna melindungi kekayaan alam laut darat di wilayah yang memiliki potensi wisata dan perikanan begitu besar. Laporan Ibnu Rahareng.
12: Pemerintah Ohoi Dula Laut Kota Tual kembali menghidupkan tradisi adat Sasi untuk melindungi sumber daya alam di wilayah laut dan darat. Pejabat Kepala Ohoi Dula Laut Haji Munadi Rahaded usai prosesi pemasangan Sasi adat Senin 17 Agustus 2026 mengatakan penerapan Sasi dilakukan karena masih ditemukan pencurian dan kerusakan sumber daya alam seperti kelapa, teripang, lola, kima, pasir, padang lamun hingga terumbu karang. Selain itu penggunaan bom dan potas untuk menangkap ikan juga masih menjadi perhatian masyarakat. Munadi menjelaskan Sasi merupakan hasil kesepakatan pemerintah Ohoi, tokoh adat dan masyarakat. Aturan ini akan diuji coba selama 1 tahun hingga Agustus 2027, kemudian dievaluasi untuk menentukan keberlanjutannya. Dalam penerapannya, pelanggar dari luar Ohoi Dula Laut dikenakan sanksi adat berupa pembayaran 1 buah lela senilai 20 juta rupiah. Sementara warga Dula Laut yang melanggar dikenakan sanksi 10 juta rupiah.
13: Pusat perikanan dan pariwisata ada di Ohoi Dula Laut ini. Namun sayangnya, selama ini orang-orang kebanyakan dari luar desa, dia melakukan pencurian pasir, sehingga di Pulau Adanan dan pulau-pulau yang lain, itu pasir yang begitu indah, itu pasir sudah rusak semua. Masuk lagi ke tempat hasil laut, teripang, lola, kita sudah upaya untuk hal sama-sama kita melakukan penjagaan. Tapi sampai pada hari ini juga masih terjadi pelanggaran. Bom itu menggoncang tempunya laut ini.
12: Rahadet menjelaskan nelayan dari luar tetap diperbolehkan mencari ikan, namun wajib melaporkan keberadaannya kepada pemerintah Ohoi dan menaati aturan Sasi. Dukungan terhadap Sasi juga disampaikan Putra Dula Laut M. Zainuhoyanan dan anggota DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rahawarin. Keduanya menilai Sasi merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal, sekaligus upaya menjaga ekosistem laut dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Rahawarin juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di wilayah laut, terutama untuk mencegah penangkapan ikan menggunakan bom serta pengambilan sumber daya alam secara ilegal.
14: Ini berlaku ke dalam dan keluar, bukan saja untuk di luar, tapi kita juga di dalam. Ini bukan untuk menyumpai kita, tapi itu melindungi. Kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan alam dengan segala isinya, kita wajib untuk menjaga. Tapi kenyataannya ini banyak yang merusak alam, sehingga memang momen sasi ini saya sangat apresiasi dan mendukung penuh sebagai anak Dula Laut, merupakan satu kebanggaan. Oleh karena itu, memang harapan saya bahwa pemerintah, baik pemerintah Kota Tual, saya berpikir bahwa sudah ada perda. Itu satu apresiasi oleh pemerintah Kota Tual.
12: Rahwarin menegaskan sasi bukan untuk membatasi masyarakat luar, tetapi memastikan setiap orang menghormati wilayah adat dan menjaga kelestarian alam. Pemerintah Ohoi Dula Laut berharap penerapan sasi mendapat dukungan seluruh masyarakat sehingga sumber daya laut dan darat tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan

0: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 10 tahun 2016 tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat, nomor layanan yang bersifat layanan, gratis, bebas pulsa, dan bisa dihubungi meskipun ponsel terkunci atau tanpa kartu SIM, juga mengintegrasikan berbagai nomor darurat daerah seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan ambulans untuk penanganan cepat terhadap sebuah kejadian.
1: Menindaklanjuti Permenkominfo tentang panggilan darurat, peraturan menteri tahun 2016 tentang panggilan darurat. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan dinas komunikasi, juga dengan PT Jamita untuk bisa melakukan panggilan darurat 112. Sementara sekarang ini kami akan melakukan koordinasi dengan dinas komunikasi Jawa Timur Tenggara.
0: Madubun juga menjelaskan pihaknya akan melakukan koordinasi intensif bersama dinas teknis guna menyediakan panggilan darurat tersebut serta kerjasama intens dengan PT Jamita untuk memaksimalkan layanan darurat yang mempermudah akses masyarakat ke dinas damkar Maluku Tenggara serta solusi cepat menangani kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh warga di Kota Langgur dan kecamatan sekitar. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menggelar malam syukuran memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin malam sebagai momentum memperkuat persatuan dan nasionalisme masyarakat sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di bumi Jargaria. Laporan Bosco Korizen.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menggelar malam syukuran HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Aula Cendrawasih Dobo Senin kemarin. Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda, TNI Polri, DPRD, pimpinan OPD, tokoh agama, organisasi perempuan, Paskibra, serta keluarga. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Aru Timoteus Kaidel mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan melalui persatuan nasionalisme dan kerja nyata. Semangat tersebut diwujudkan dengan memperkuat pembangunan wilayah kepulauan, pemerataan infrastruktur, dan pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita harus mengakui pada saat ini usia Indonesia 81 tahun sudah merdeka dan 22 tahun kita mandiri menjadi kabupaten. Tetapi hari ini kita sadar bahwa masih banyak sekali ketertinggalan kita dari sisi infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masih terlalu jauh dari harapan Indonesia 81 tahun merdeka.
2: Bupati juga mengajak masyarakat menjaga keutuhan wilayah dan memperkuat nilai Sita Kakak Walike sebagai landasan persaudaraan, sekaligus membentengi generasi muda dari paham radikal.
3: Kedaulatan dimaknai dengan menjaga keutuhan wilayah serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat lokal untuk memperkuat ideologi Sita Kakak Walike sebagai cermin hidup orang bersaudara, memproteksi masuknya paham-paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila serta cita-cita pendiri bangsa kabupaten ini demi mempererat persatuan kesatuan anak bangsa di bumi Jargaria tercinta.
2: Pemkab Aru turut memberikan apresiasi kepada Paskibra, pelatih, panitia, TNI Polri, seluruh masyarakat yang mendukung rangkaian HUT RI hingga berlangsung aman dan tertib. Malam syukuran dimeriahkan tarian Nusantara yang mengangkat pesan keberagaman budaya dalam bingkai persatuan Indonesia. Dari Dobo, Kepulauan Aru, Bosco Korizen melaporkan.
0: Saudara, umat Katolik di Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya Kota Dobo, memperingati Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga melalui perayaan Ekaristi di sejumlah gereja, kapel, dan lapas kelas 3 Dobo, Minggu 16 Agustus 2026. Perayaan berlangsung di Gereja Santa Maria de Fatima, Gereja Stasi Santo Yosef, Kapel Santo Yosef Pekerja Kombas Kilo 9, serta lapas kelas 3 Dobo dengan jadwal misa yang berbeda. Dalam homilinya pada misa di Kapel Santo Yosef Pekerja Kombas Kilo 9 Dobo, RD Simon Rahanmito mengajak umat meneladani iman, kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatan Maria terhadap kehendak Tuhan. Umat juga diajak berbagi sukacita, saling mengunjungi, menguatkan, serta menjaga persaudaraan.
4: Bagi yang sudah terima kasih, bacaan-bacaan pada hari ini, seterusnya baca kerja.

0: kaisahan kepada kita apa yang dibuat oleh Naya setelah menerima ada sukacita dari malaikat. Sebuah pengalaman, sebuah pedoman, sebuah kesaksian hidup yang mau dibagikan oleh Naya, sebuah teladan yang dari Naya kepada kita semua supaya kita jangan tergulis dalam dunia.
1: Melalui perayaan tersebut, umat diharapkan semakin memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan mengharapkan menghadirkan kasih, sukacita, serta keselamatan bagi sesama. Saudara Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar dorong perlu adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar Apolonia Laratmase menyampaikan melalui hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen refleksi penting bagi pemerintah dan masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar demi memperkuat persatuan sekaligus mempercepat pembangunan yang berkeadilan. Wakil Ketua DPRD Apolonia Laratmase mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui sebuah keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat mulai dari ibu kota kabupaten sampai ke pelosok-pelosok desa agar masyarakat dapat merasakan pembangunan yang benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
2: Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat jadi khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk masyarakat yang berwibawa, maju dan berkeadilan. Itu harapan. Dan semoga makna kemerdekaan ini diwujudkan dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan segala visi dan misi untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih khusus masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Bumi Duandola.
1: Apolonia lebih lanjut menjelaskan, cita-cita kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata dari pemerintah daerah di hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia ini. Diharapkan sesuai dengan visi dan misi Presiden, Gubernur sampai dengan Bupati dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, pohon tumbang jelang upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di pinggir lapangan Mandriak Sipnana. Pada saat Bupati dan rombongan tiba di depan lapangan Mandriak, di mana lapangan tersebut akan digunakan untuk melaksanakan upacara HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tiba-tiba tanpa diduga terdengar suara gemuruh dari arah utara sudut lapangan Mandriak. Pohon beringin besar sebagian dahannya tumbang pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Pohon beringin tumbang di bahu jalan Matilda Batlayari, Desa Sipnana, Kecamatan Tanimbar Selatan. Akibat insiden tersebut mengakibatkan dua orang warga mengalami luka ringan. Selain korban luka, material pohon yang besar juga menimpa dan merusak sejumlah kendaraan yang sedang terparkir di bawahnya, yakni satu unit mobil Honda CR-V dan beberapa unit sepeda motor. Dari insiden tersebut, Bupati Kepulauan Tanimbar sempat dimintai penjelasannya terkait bencana tumbangnya pohon beringin yang hampir merenggut nyawa manusia. Dikatakan, bencana yang terjadi tanpa diduga dan secara tiba-tiba bencana itu datang. Diharapkan tidak ada korban karena saat kondisi cuaca sementara ekstrim.
3: Ya, namanya bencana ya, kami tidak tahu. Tiba-tiba tadi sebelum dimulainya acara upacara 17 Agustus, tiba-tiba pohon di depan sekolah Sipnana dulu. Dan puji Tuhan, ini merupakan ringan, tidak ada menimbulkan korban nyawa. Dan semoga para korban sudah tertangani dan semoga lekas sembuh.
1: Cuaca ekstrim berupa angin kencang yang melanda wilayah tersebut diduga menjadi pemicu utama. Kondisi ini diperparah dengan adanya bekas pembakaran pada bagian pangkal pohon sehingga struktur pohon melemah dan tidak mampu menahan terpaan angin hingga akhirnya tumbang ke jalan raya. Dengan kondisi tersebut, personel TNI, Polri, dan masyarakat langsung bergerak cepat mengevakuasi korban dan membersihkan dahan pohon yang menutup jalan. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 19 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 20 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 hingga 73%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 82%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar dan perairan Kepulauan Netar, serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah. Pemerintah Uhoi bersama masyarakat Dula Laut menghidupkan stasi di wilayahnya guna melindungi kekayaan alam laut dan darat yang sangat potensial dari sektor pariwisata dan perikanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kelmaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih memantau siaran kami di Pro 1 RRI Saumplaki. Baru saja pendengar, sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Tual dan informasi-informasi yang telah Anda simak tadi memperbarui informasi Anda malam ini. Saya Wata Layan masih menemani Anda dan juga rekan Neles Lututur yang punya meja putar. Kami berdua masih menemani Anda di malam ini dalam program acara musik dan informasi. Untuk itu pendengar, di malam ini kami Pro 1 RRI Saumplaki menghadirkan lagu-lagu perjuangan untuk menemani Anda malam ini. Untuk itu pendengar, sama-sama kita dengarkan lagu-lagu perjuangan untuk Anda malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Sergius Larmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Negeriku Tercinta Indonesia, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita leluhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Ratu Norkit Monok Monok Dedesan. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Allah, namo buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya Yorin Reza Furatoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, namo buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, kidabela. Merdeka, merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve Kidabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Kirabela. Merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela. Saya Riki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Sedjie Selarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Negeriku Tercinta Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita

dan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo wujudkan cita-cita leluhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Rahayu salam kebajikan. Ratu Markis Monok Monok Desa. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya Yorim Reza Pratoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, namo buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, kidayala. Merdeka, merdeka.

0: Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Somblak di mana saja Anda berada, malam ini kami cukupkan lagu-lagu perjuangan untuk Anda dan sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
2: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan Cipang, menghentikan Cipang dari saya menyebabkan bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT, dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal Manggarai NTT.
3: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya. Itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
4: yang rujukan itu
3: rujukannya ke sini ya.
1: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratik.

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
2: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
4: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
5: Belum.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
6: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
8: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
7: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
9: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi.

0: dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
1: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita briefing.
3: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
4: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
5: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
4: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
5: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
6: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
7: Termohon 2, sama pernyataannya?
6: Sama.
7: Turut termohon bagaimana?
5: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
8: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
9: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1443 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
8: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kebakaran hutan.
3: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
12: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
11: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
12: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
13: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
12: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
14: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
10: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
15: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
10: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
16: Kenapa?
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
16: Fenerbahce elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bahsediyor.
17: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
18: İyi bir takım, organize bir takım.
17: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam.

0: Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24.

Selamat malam untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sound Blacky, masih terus dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda di malam ini. Saya Ota Layan dan juga rekan Neles Lutlutur yang punya meja putar. Dan pendengar, di malam ini kami Rari Somblaki menemani Anda dalam program acara Ruang Rindu. Untuk itu kami membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan pesan Anda untuk orang-orang spesial Anda di malam ini, ya. Bisa Anda bagikan di kontak kami 0857 5192 2934. Sekali lagi 0857 5192 5934. Kami buka untuk Anda malam ini dalam program Ruang Rindu.

Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Jesse Aldrin. Jadi hari ini saya mau rekomendasikan teman-teman semua ini salah satu aplikasi yang bisa memberikan income tambahan buat teman-teman semua. Nah, aplikasi ini sudah saya gunakan kurang lebih 3 bulan. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi investasi, yaitu Binomo. Jadi caranya itu dengan kita mempelajari saja arah pergerakan grafiknya, setelah itu kita pilih naik atau turun. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk aja ke dalam aplikasinya. Nah, berinvestasi di Binomo ini bisa dimulai dari angka 14.000 hingga 14 juta ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berinvestasi di angka 280.000 ya teman-teman. Setelah itu saya akan melihat arah pergerakan grafiknya. Dan kira-kira saya akan memilih naik atau turun, kita lihat dulu ya teman-teman. Oke, setelah saya melihat arah pergerakan grafiknya, saya akan memilih naik ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu aja apakah kita akan mendapatkan income dari per. Yo, naik. Yes, berhasil ya teman-teman. Jadi Binomo ini memang bisa banget ya jadi aktivitas baru saya dan buat nambah-nambah income tambahan buat saya. Nah, buat teman-teman yang mempunyai modal mulai dari 14.000 saja, teman-teman sangat berpotensi sekali untuk bisa mendapatkan income tambahan. Oke teman-teman semua, saat ini saya akan memperlihatkan teman-teman semua historical penarikan saya. Acaranya itu di aplikasi itu kita klik 3 garis di sebelah kiri atas ya seperti ini. Setelah itu kita pilih saldo. Nah, dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri nih historical penarikan saya seperti apa. Oke, buat teman-teman semua yang ingin berinvestasi Binomo, teman-teman harus berumur di atas 18 tahun ya. Dan untuk teman-teman ketahui, namanya berinvestasi pasti ada risikonya. Jadi modal teman-teman bisa saja berisiko. Tapi jangan takut, di sini saya mempunyai kode promo yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan bonus deposit di akun teman-teman semua. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja klik link di bawah ini atau download aplikasinya sekarang juga. Peace out.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Utala Ian, operator studio Neles Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya.

0: menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
1: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
0: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan.
2: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk 1 hari disiapkan untuk pihak termohon dan 1 hari disiapkan untuk pihak pemohon, itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Mulia.
3: Termohon 2, sama pernyataannya?
2: Sama.
3: Turut termohon bagaimana?
0: Febri Adriansa sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansa sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kristianto melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Kadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
6: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Astacita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
5: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros, Haji Rama, menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
7: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa. Hanya perhatian saja.
5: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkapkan adanya 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis di siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Rahma Purwanto melaporkan.
8: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
9: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
8: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin kan rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut, jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Bu Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPPG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
9: Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
10: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik ya, yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
9: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, seperti sisa potongan kentang yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali pada pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Rabu 19 Agustus 2026. Dan semoga Anda semua sehat dan kami akan menemani pagi Anda dengan rangkaian informasi topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan sebagai awal kebersamaan kita pagi hari ini, kami telah siapkan informasi yang akan disampaikan rekan-rekan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Dukcapil Bovendigul memperkuat pelayanan hingga tingkat kampung. Dan informasi selengkapnya dari RRI Bovendigul akan disampaikan oleh Agustina Yuniarsi.
2: Pendengar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Paskalis Ameto mengatakan berbagai layanan yang telah disiapkan Dukcapil diarahkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju ibu kota kabupaten. Tentunya layanan ini disiapkan untuk memperpendek jarak antara penyelenggara negara dan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan. Pelayanan administrasi kependudukan dapat dirasakan secara merata, tepat, dan tepat sasaran oleh seluruh masyarakat Bovendigul. Pemerintah harus memastikan masyarakat di tingkat distrik hingga kampung mendapatkan akses pelayanan yang sama. Peluncuran layanan digital di Sdukcapil Kabupaten Bovendigul

0: urus KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Tetapi cukup sampai di kampung atau distrik untuk melaksanakan pelayanan di kampung-kampung dan di distrik. Saya mau sampaikan kepada masyarakat bahwa kami dari Dukcapil kami sudah menetapkan launching kita punya aplikasi Sidigul ini untuk mempermudah masyarakat, untuk memperdekat masyarakat untuk pelayanan di distrik-distrik dan di kampung-kampung. Itu saja yang saya mau sampaikan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 menjadi momentum untuk menjadi Dukcapil menjadi tulang punggung untuk pelayanan di distrik-distrik.
1: Dinas Dukcapil dapat terus menjadi tulang punggung pelayanan administrasi kependudukan yang prima, merata, dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok distrik dan kampung. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Marta, merasa senang dengan adanya aplikasi Sidigul ini.
2: Tentu dengan adanya aplikasi itu, Bu, sangat membantu kami, apalagi kita masyarakat kecil ini. Karena dulu itu kami harus datang ke ibu kota kabupaten tentu untuk mengurusnya. Dan kita datang ke kota ini, kita bisa tinggal sampai berhari-hari. Terus dia punya biaya itu juga mahal, berhari-hari untuk kita bisa mengurus berhari-hari untuk kita bisa mengurus. Tapi sekarang ini dengan adanya aplikasi Sidigul ini sudah sangat membantu kami. Jadi sekarang itu kita tinggal buka HP saja toh, kemudian masuk di aplikasi Digul dan kita sudah bisa mendaftar.
1: Berharap masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Boven Digul mulai dari tingkat distrik hingga 112 kampung dapat memanfaatkan layanan digital tersebut dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, transformasi pelayanan berbasis digital ini juga diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan administrasi kependudukan, termasuk pemenuhan dan pembaharuan data orang asli Papua secara lebih menyeluruh. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelurahan Giri Mulyo dan Kampung Napan Yaur di Kabupaten Nabire menjadi contoh bagaimana kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui upacara dan perlombaan, tetapi juga diwujudkan melalui gotong royong menjaga lingkungan. Dari RRI Nabire, Nur Febriana melaporkan.
4: Upaya menjaga kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan dan kampung membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Di Kelurahan Giri Mulyo, Kabupaten Nabire, kebersihan lingkungan dilakukan dengan memberdayakan RT dan RW, kader PKK dan Posyandu, Karang Taruna hingga masyarakat. Kepala Kelurahan Giri Mulyo, Ferry Bepatiruhu mengatakan, capaian sebagai juara satu kampung terbersih kategori perkotaan merupakan hasil kerja bersama warga, termasuk perhatian terhadap pengelolaan sampah setelah kegiatan masyarakat.
5: Jadi ini hasil yang kita capai bersama-sama dengan warga. Kita tidak bergerak sendiri. Jadi semua elemen yang ada di Giri Mulyo kita berdayakan untuk kebersihan lingkungan. Begitu. Jadi di situ ada kami dari kelurahan, ada RT RW, ada juga kader-kader PKK dan Posyandu, ada Karang Taruna, terus dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan di Giri Mulyo, sampah itu menjadi perhatian kita. Jadi mungkin ada mereka pernikahan, ada kegiatan apa, itu harus melibatkan tim kebersihan sehingga selesai kegiatan bersih.
4: Menurut Ferry, pengelolaan sampah juga perlu didukung fasilitas agar masyarakat memiliki tempat membuang sampah yang jelas. Ia menilai kebiasaan menjaga kebersihan akan lebih mudah diterapkan ketika masyarakat didukung sarana yang memadai. Sementara di Kampung Napan Yaur, Distrik Teluk Umar, kebersihan dijaga melalui kegiatan rutin yang melibatkan perangkat kampung dan masyarakat. Kepala Kampung Napan Yaur Adam Ahaboy mengungkapkan, pembersihan dilakukan pada berbagai bagian kampung mulai dari pagar, jalan hingga kawasan pantai dengan jadwal khusus setiap pekan.
6: Untuk pembersihan kampung, termasuk pagar kampung, terus pembersihan jalan, terus pembersihan pantai. Setiap hari Jumat itu ditetapkan untuk pembersihan. Ya, ini ditugaskan untuk RT dan Kepala Dusun yang mereka menjalankan tugas pembersihan kampung setiap hari Jumat.
4: Kedua wilayah tersebut menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan dapat dijaga melalui keterlibatan masyarakat dan kegiatan rutin. Dalam lomba kampung terbersih yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, menetapkan Kelurahan Giri Mulyo sebagai juara 1, Kampung Logari Jaya juara 2, dan Kampung

0: Dia juara 3 untuk kategori perkotaan atau zona 2. Sementara untuk kategori pesisir atau wilayah 3T atau zona 1, juara 1 diraih Kampung Napan Yaur, disusul Kampung Kamas sebagai juara 2 dan Kampung Mor sebagai juara 3. Capaian tersebut menjadi apresiasi atas keterlibatan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa semangat gotong royong dalam mengisi kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 27 penyelam melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut Raja Ampat. Padli Ramdan dari RRI Sorong melaporkan.
2: National Association of Diver Raja Ampat Padra melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut di perairan Dayan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat. Penyelaman ini menjadi agenda rutin Padra dalam menyambut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Padra, Frankie Wader, mengatakan pengibaran bendera merah putih di bawah laut di perairan Dayan melibatkan sebanyak 27 penyelam yang berasal dari Padra, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, dan UPTD BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat. Kegiatan pengibaran bendera ini dibuka langsung oleh Kepala Distrik Batanta Utara, Felix Urbasa, didampingi jajaran distrik dan Babinsa. Menurut Frankie, pengibaran bendera merah putih di bawah laut adalah untuk menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang dilakukan oleh organisasi penyelam. Pihaknya berharap kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sekaligus menghormati perjuangan para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan Indonesia. Frankie berharap rasa kecintaan kepada tanah air bagi setiap anggota Padra semakin meningkat sehingga terus konsisten dalam menjaga alam dan lingkungan. Kegiatan pengibaran bendera merah putih di lokasi penyelaman juga untuk terus memperkenalkan destinasi-destinasi diving yang menarik bagi wisatawan.
3: Hari ini tanggal 15 Agustus 2026, kami dari Padra melakukan kegiatan pengibaran bendera merah putih di bawah laut bertempat di Pulau Dayan, Batanta, Raja Ampat, dan acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Distrik Batanta Utara didampingi jajarannya dan juga Babinsa. Jumlah penyelam yang mengikuti pengibaran bendera berjumlah 27 orang, terdiri dari teman-teman BPJS, PLN, KKP Blut Perikanan, dan juga teman-teman dari anggota Padra. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka menyongsong HUT RI sekaligus sebagai rasa nasionalisme kita terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita.
2: Professional Association Diver Raja Ampat merupakan satu-satunya organisasi yang menaungi penyelam di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Hingga kini, Padra memiliki anggota lebih dari 251 orang dan terus melakukan edukasi serta pelatihan menyelam bagi anak-anak muda. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 433 warga binaan lapas kelas 2B Sorong mendapat remisi kemerdekaan. Husni Laing dari RRI Sorong melaporkan.
4: Untuk jumlah yang mendapat remisi dari KB Sorong sebanyak 433 warga binaan.
5: Sebanyak 433 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong menerima remisi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pemberian remisi dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim, dan Ketua DPRK Kota Sorong John Lewerisa berlangsung di lapas kelas 2B Sorong. Kepala lapas kelas 2B Sorong, Sukna Trisna Atmaja menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut tidak ada warga binaan yang terima remisi bebas langsung atau remisi umum 2. Ini dikarenakan warga binaan yang bebas langsung sudah mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat PB dan cuti bersama CB. Sukarna menyampaikan bahwa 433 warga binaan mendapat remisi bervariasi mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan.
6: Kita melaksanakan penyerahan remisi 17 Agustus tahun 2026 dilaksanakan dan diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD Kota Sorong. Untuk jumlah yang mendapatkan remisi dari Lapas KB Sorong sebanyak 433 warga binaan. Untuk yang RU2 nihil karena yang untuk bebas langsung sudah mendapatkan bersyarat integrasi PB maupun CB.
5: Kalapas menambahkan untuk pengajuan remisi, pihaknya mengajukan sebanyak 433 orang dan semuanya mendapat remisi pada HUT ke-81 RI tahun ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husnilai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pendataan pemeriksaan bangunan publik yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pendataan dan pemeriksaan tersebut diprioritaskan pada fasilitas yang menjadi tumpuan pelayanan dasar masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional.
9: Woi, maju, maju, serasi, macet.
10: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Permudah akses kredit dan bantuan dari pemerintah, pelaku UMKM di Kota Ambon didorong untuk melengkapi legalitas usaha melalui nomor induk berusaha atau NIB. Lina Tehupuring melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usahanya melalui nomor induk berusaha atau NIB. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Kepala DPMPTSP Kota Ambon Febrian Mail mengatakan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya memiliki NIB. Sebagian pelaku usaha bahkan menganggap legalitas hanya diperlukan bagi usaha dengan skala besar. Kepemilikan NIB, kata Kadis, tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan, namun dokumen tersebut juga dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan usaha melalui perbankan. Selain akses kredit, NIB menjadi dasar verifikasi dalam penyaluran bantuan dan fasilitas pemerintah kepada pelaku usaha. Dengan legalitas yang jelas, dukungan pemerintah diharapkan dapat diberikan sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha tidak perlu menyiapkan persyaratan yang rumit, cukup dengan KTP atau NIK, NPWP jika ada, serta nomor HP atau email aktif. Proses pengurusan dapat dilakukan melalui sistem online single submission.
3: NIB itu adalah nomor induk berusaha. Itu seperti KTP-nya pelaku usaha. Jadi ketika dia bilang saya pelaku usaha, Bapak Ibu yang bilang pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan, Bapak Ibu punya lisensi untuk berusaha itu di mana? Itulah di NIB. Nah, karena itu kita bikin unik ini, urus NIB keliling. Kita akan nanti mulai di minggu depan, tapi memang fokus di triwulan ini lebih ke perkotaan.
2: Kadis berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas, sehingga dapat menjalankan usaha dengan lebih aman dan memiliki peluang berkembang lebih besar. Ia juga memastikan petugas siap mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam proses pengurusan NIB. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberhasilan pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 di Maluku Tenggara tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda melalui paskibraka. Irene Hari Cahyadi dari RRI Tual, maksud kami Irene Hari Cahyani dari RRI Tual melaporkan.
4: Suksesnya pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Maluku Tenggara tidak terlepas dari peran pasukan pengibar bendera Paskibra yang menjalankan tugas dengan baik di lapangan upacara kantor Bupati Senin lalu. Di balik keberhasilan itu tersimpan cerita perjuangan para anggota Paskibra yang telah menjalani proses seleksi dan latihan selama 15 hari. Salah satu anggota Paskibra, Elsina Neunu, siswi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari tim yang bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pengalaman tersebut mengajarkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang akan menjadi bekal penting dalam meraih cita-citanya sebagai perawat. Insert.
5: Bangga sudah bisa masuk Paskibra, karena kenapa senang? Karena tidak semua orang bisa mengikuti Paskibra. Yang kami dapat di latihan ini yaitu latihan PBB, cara di mana kita bisa disiplin, belajar dewasa, dan di mana kita harus berani bertanggung jawab. Teman-teman semua luar biasa, pelatih semua luar biasa. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Semoga tahun berikut-berikutnya tetap lebih semangat. Harapan saya setelah menjadi paskib, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih tangguh.
4: Kebanggaan juga dirasakan Nur Zavina Azahra Zohar, siswi SMA Negeri 2 Maluku Tenggara yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara pengibaran bendera. Putri pasangan Ramli Zohar dan Rosita Kamaruzaman itu mengaku percayaan yang diberikan kepadanya menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk mewujudkan cita-citanya sebagai polisi wanita.
6: Bisa mempercayakan tetap diri sendiri kok, tapi bisa menjadi pembawa pagi-pagi. Tetap semangat ke depannya tuh untuk adik-adik yang akan datang, tetap semangat menjalani latihan karena semua pelatih semua itu kasar. Ada yang baik, ada yang kasar. Itu saja, tetap semangat untuk generasi yang sebelum, tetap yang akan datang.
4: Dukungan penuh juga datang dari para orang tua anggota Paskibra. Anwar, salah satu orang tua anggota Paskibra, mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak mereka untuk menjalankan tugas pada momen bersejarah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Sangat bangga sekali karena anak kami ini juga merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Untuk itu kami orang tua berharap bahwa apa yang terjadi hari ini bukan berakhir hari ini saja, tapi semangat kemerdekaan ini terus dipupuk untuk tetap menjaga Maluku Tenggara ini tetap maju dan berintegrasi untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.
4: Sementara itu, Elvis Neununi menilai pengalaman sebagai anggota Paskibra merupakan bekal penting bagi generasi muda untuk membangun karakter dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
7: Ya, pastinya saya bangga dan saya senang karena anak saya melewati proses seleksi yang begitu panjang dari panitia sehingga anak saya ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Pesan saya selaku orang tua, tetap jaga disiplin yang sepanjang latihan pada saat Paskibraka, kekompakan, kebersamaan dalam tim Paskibraka. Kiranya itu diwujud nyatakan baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat.
4: Sebagai putra-putri terbaik daerah, para anggota Paskibra diharapkan terus menjaga semangat disiplin, tanggung jawab dan nasionalisme yang telah ditempa selama masa pembinaan. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui prestasi, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Maluku Tenggara dan Indonesia. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Haricahyani, Lotika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pasar murah digelar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. KBRI Dhaka mengajak masyarakat Indonesia untuk memaknai HUT kemerdekaan dengan terus berkarya dan memberikan sumbangsi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menargetkan kegiatan belajar-mengajar di wilayah terdampak gempa NTT kembali aktif dalam sepekan. Deputi Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan pemulihan pendidikan menjadi salah satu layanan dasar yang diprioritaskan. Duta Besar RI untuk Bangladesh, Listiyowati, mengajak masyarakat Indonesia untuk memaknai HUT kemerdekaan dengan terus berkarya, dan memberikan sumbangsi bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. KBRI Dhaka menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman KBRI yang dihadiri jajaran KBRI, WNI, dan diaspora Indonesia di Bangladesh. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia akan menjalani latihan atau tryout ke Korea Selatan, dan program ini merupakan persiapan untuk menghadapi Asian Games Aichi Nagoya tahun ini. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bergerak cepat dalam respon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta sejumlah daerah lainnya. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
2: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
1: Ya, karena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat dikecilkan, mengecilkan kita dari sini, maksudnya bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal Manggarai NTT.
3: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu apa alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya, Pak ya.
4: Yang rujukan itu
3: rujukannya ke sini ya.
2: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: DPR memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
6: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
5: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
7: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
5: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita briefing.
0: Menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kota Palangkaraya kembali menggelar pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Vina Rahmawati melaporkan selengkapnya.
9: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik.
10: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pasar murah ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah harga yang terus meningkat. Kepala Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian DPKU KMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan Pasar murah dijadwalkan berlangsung di 10 titik. Pelaksanaan perdana digelar selama 2 hari di Pasar Datah Manuah dengan menyediakan berbagai komoditas pangan serta LPG 3 kg. Pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
9: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik, tapi hari perdananya hari ini kita mulai selama 2 hari di Pasar Datang Manua. Pasar murah itu dalam rangka dukungan terhadap kegiatan yang digagas oleh komunitas ya. Di sini ada dalam rangka menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya melaksanakan pasar murah, ada gas, ada komoditas bahan pangan termasuk sayur mayur. Kita ada melaksanakan pasar murah di sini.
10: Sementara itu, salah seorang warga, Tuti, menyambut positif pelaksanaan pasar murah karena dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia membeli beras, minyak goreng, gula, dan ikan. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan yang dijual di pasar murah lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar biasa, sehingga membantu masyarakat mengatur pengeluaran keluarga, termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak.
4: Membantu banget, kalau perlu seminggu sekali gitu diadakan di sini kan enak.
11: Harganya lebih.
4: Iya, sesuai dengan kerjaan suami, tukang kan buruh gitu. Kalau ini kadang kerja, kadang enggak kan sesuai ininya. Bagi duitnya. Anak sekolah, anak kuliah. Bisa membantu sekali.
10: Melalui pasar murah tersebut, pemerintah kota Palangkaraya berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Ketersediaan darah di unit donor darah PMI Kota Palangkaraya kembali menipis yang terjadi di tengah tingginya kebutuhan darah untuk memenuhi permintaan transfusi darah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Jadi sebenarnya Kota Palangkaraya ini masih kurang untuk stok darahnya.
13: Stok darah di unit donor darah atau UDD PMI Kota Palangkaraya kembali menipis. Kondisi ini terjadi di tengah tingginya kebutuhan darah untuk memenuhi permintaan dari rumah sakit dan pasien yang membutuhkan transfusi. Ketersediaan darah menjadi perhatian karena setiap hari terdapat pasien yang membutuhkan darah, baik itu tindakan medis maupun kondisi darurat. Ketua PMI Palangkaraya Apina Pairit Naparin terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam donor darah secara sukarela. Donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama, tetapi juga sangat membantu menjaga ketersediaan stok darah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PMI juga menggencarkan kegiatan donor darah melalui berbagai kegiatan dan menggandeng sejumlah pihak. Salah satunya kegiatan donor darah yang digelar untuk membantu memaksimalkan stok darah PMI Palangkaraya.
12: Jadi sebenarnya Kota Palangkaraya ini masih kurang untuk stok darahnya dibandingkan dengan permintaannya, itu sebenarnya masalahnya. Jadi harapannya bisa minimal menumpuk untuk bulan ini dan bulan-bulan kedepannya, karena darah sendiri ada kadaluarsa ya.
13: Sementara itu, Kepala UDD PMI Kota Palangkaraya Dr. Maria Dewi Purwanti menyebut keberadaan sarana dan fasilitas donor darah sangat penting untuk mendukung ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, ketersediaan sarana donor yang mudah dijangkau masyarakat dapat mendorong semakin banyak warga untuk mendonorkan darah sukarela dan rutin. Selama ini, PMI juga terus mendorong kerjasama dengan berbagai instansi, komunitas maupun masyarakat untuk menggelar kegiatan donor darah. Langkah tersebut diperlukan agar stok darah dapat tetap terjaga dan kebutuhan pasien dapat dipenuhi.
14: Terkendalanya memang di arah izin operasionalnya kita agak terkendala. Cuman kalau untuk persiapan sendiri kita sudah di angka 80-85%.
15: Insyaallah ada bantuan juga di sini.
14: Betul, kita ada bantuan dari pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah dianggarkan ada bantuan, ada modernisasi alat.
15: Iya.
13: Maria juga mengajak masyarakat untuk tidak menunggu hingga ada keluarga atau kerabat yang membutuhkan darah. Donor darah secara sukarela dan rutin dinilai menjadi salah satu upaya penting menjaga ketersediaan stok darah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperluas layanan kesehatan dengan menyiagakan 17 titik pos kesehatan pendukung bagi peserta yang hadir pada 27 hingga 31 Agustus mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
11: Panitia Muktamar ke-35 NU memperluas layanan kesehatan bagi para peserta yang akan hadir di Kabupaten Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selain menyiapkan 3 pos kesehatan di sekitar lokasi Muktamar, panitia juga memetakan sedikitnya 17 titik pos kesehatan di sejumlah rest area pada jalur kedatangan peserta dari berbagai daerah, termasuk melalui bandara, stasiun, dan juga jalur darat menuju Kabupaten Jombang. Koordinator Bidang Kesehatan Panitia Muktamar ke-35 NU, Zulfikar Asad atau Gus Ufi, menyampaikan bahwa pola pelayanan kesehatan diperluas sejak peserta mulai melakukan perjalanan menuju Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemetaan sementara, terdapat sekitar 11 titik pelayanan di rest area, jalur dari arah Semarang menuju Jombang, serta 6 titik dari arah timur menuju Kabupaten Jombang.
16: Alhamdulillah untuk di lingkup Muktamar, area Muktamar sudah siap, karena didukung oleh baik RSUD Jombang, Ploso, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Arsinuo. Nah, sekarang kita karena mengingat peserta berangkat atau berasal dari berbagai daerah, maka masukan dari SCUC, kita juga mempersiapkan mulai dari kedatangan di bandara, stasiun, dan juga beberapa rest area yang mengarah ke Jombang.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, turut menyampaikan bahwa Pemkab Jombang saat ini terus memperkuat koordinasi dengan panitia lokal untuk memastikan berbagai kebutuhan peserta muktamar dapat dipenuhi dengan baik.
17: Kesehatan, kesehatan, terus pintu masuk ke lapangan, itu aksesnya harus minimal 20 meter, itu juga kemarin pemerintahan desa minta bantuan ke pemerintah daerah, dan alhamdulillah sudah kita lakukan komunikasikan sesuai dengan tuan yang ada di masing-masing itu. Sesuai dengan kesepakatan, diharapkan bersifat lebih baik.
11: Pemerintah Kabupaten Jombang dan Panitia Muktamar ke-35 menargetkan bahwa seluruh fasilitas pendukung sudah siap untuk digunakan oleh para peserta sebelum pelaksanaan dimulai. Finalisasi titik pos kesehatan, tenaga medis, serta mekanisme pelayanan juga masih terus dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Anu Kusuma melaporkan.
0: Karnaval Budaya Klaten 2026 yang dilaksanakan di Jalan Pemuda berlangsung meriah, di mana ribuan orang menyaksikan gelaran tersebut yang mengangkat tema tentang Mataram kuno. Adam Sutanto melaporkan.
18: Ini spesial sekali, penampilannya ada 28 yang akan menampilkan mulai dari kecamatan dan yang lainnya yang saling kemudian bisa menceritakan sejarah Mataram kuno di masa lalu.
19: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Karnaval Budaya tahun 2026 yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Pemuda berlangsung meriah yang diikuti 28 kontingen yakni 26 kecamatan dan 2 dari komunitas. Masyarakat Klaten tumpah ruah di kanan kiri jalan untuk menyaksikan kegiatan itu. Karnaval Budaya tahun 2026 ini mengangkat tema sejarah Mataram kuno. Klaten yang dulu dikenal sebagai pusat kerajaan kuno sehingga masing-masing kontingen atau kecamatan menampilkan kearifan lokal dengan menggunakan kostum, atribut atau tarian yang mengangkat Mataram kuno. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten ingin membangkitkan semangat kejayaan masa lalu Klaten sebagai pusat kerajaan kuno. Harapannya masyarakat akan mengetahui tentang Klaten di masa lalu.
18: Karena kejayaan kita di masa lalu kita munculkan kembali, sehingga Kabupaten Klaten tercinta ini tidak hanya dikenal sebagai kabupaten atau kota perlintasan. Karena pada kenyataannya di masa lalu kita sudah lebih dulu lahir, mohon maaf, mohon izin, daripada di Jogja dan Solo. Karena kita adalah bagian penting dari salah satu masa di mana Kerajaan Mataram kuno yang masyhur atau Kerajaan Medang itu ada di Kabupaten Klaten.
19: Hamenang mengatakan melalui kegiatan karnaval budaya tersebut, selain masyarakat dapat mengetahui sejarah masa lampau dan juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Salah seorang pengunjung, Haryanti, merasa kagum dengan kegiatan karnaval budaya tersebut. Masyarakat merasa terhibur dengan adanya kegiatan itu.
20: Karnaval, ya budaya, senang, terhibur Pak. Udah lama nggak lihat, sekarang baru lihat lagi. Ya ingin aja, ingin tahu ininya. Dari dulu sama sekarang lain enggak.
19: Salah satu kontingen dari Kecamatan Jatinom dengan mengangkat tema seorang tokoh yakni Ki Ageng Kripik dengan tradisi sebaran apem. Pada kesempatan itu juga mengusung gunungan apem yang kemudian dibagikan atau dilempar ke para pengunjung. Karnaval budaya Klaten tersebut merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo sahabat BMKG, masih dengan semangat kemerdekaan, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sahabat BMKG, bibit siklon tropis 95W terpantau di Laut Filipina bagian barat dengan pusat tekanan 1003 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 20 knot dan bergerak ke arah barat-barat daya. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Cina Selatan dan di pesisir barat Filipina bagian utara serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk di pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Aceh bagian selatan hingga Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur bagian utara hingga Kalimantan Utara, di pesisir selatan Jawa Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Pontianak dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Sorong. Kemudian potensi udara kabur di Merauke, serta potensi asap atau kabut di Mataram, Manokwari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berdaulat, dan segala kebebasan yang diperoleh ketika kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Bung Karno tetap dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah dari kemiskinan, merdekalah dari segala kesusahan. Kita ingin Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
1: Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, seperti sisa potongan kentang yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti biasa, kami telah memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan di pagi hari ini. Dan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda, tanggapan Anda terkait dengan topik yang menurut Anda menarik dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Topik kami yang pertama adalah APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu menambah utang. Kemudian topik kedua, pemerintah sepakat P3K guru paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 2027. Dan topik yang ketiga, Komdigi pastikan 86% BTS telah pulih pasca gempa NTT. Dan topik yang keempat, update penanganan pasca gempa NTT. Dan yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Sudah ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Om Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Haryanto ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, cerah Pak di sana.
1: Iya, cerah tersenyum. Kalau psikologi manusia kan tersenyum cerah Om Rudi ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Ini cerah nah, tersenyum kan? Ya.
1: Kalau itu kondisi cuaca Om Rudi.
0: Oke.
1: Tanah juga mulai pecah-pecah di sini Om Rudi.
0: Wow, udah berapa lama berarti nggak hujan ini Pak di sana?
1: Oh lama sudah, mau sebulanan barangkali sudah. Sungai Mahakam juga sudah mulai susut airnya.
0: Oh iya. Wow. Ya. Baik. Tapi ya. Tapi air bersih kebutuhan warga terutama itu masih

0: Kalau orang gak punya uang tuh pusing Om Rudi. Apalagi ini kan mulai tanggal tua. Kalau orang punya banyak uang nih, saya ingin menganalogikan seperti orang aja Om Rudi atau rumah tangga kan. Kalau punya banyak uang kan bisa kita mau belanja apa kayak kan, kebutuhan barang dan jasa itu kalau orang itu Om Rudi. Tinggal bagaimana kita mengelola uang itu Om Rudi. Uang itu dikelola untuk hal-hal yang apa, yang penting ya, yang prioritas. Kalau kita bicara konteks negara Om Rudi ya, negara maju aja berutang Om Rudi. Kemudian uang itu dapat dari mana? Kalau negara ya biasanya kan dari pajak Om Rudi ya. Atau kegiatan ekspor, ekspor kan nanti masuk devisa ya kan. Dan uang itu nanti kan dibiayai untuk pembangunan. Yang kebutuhan dasar basic ini Om Rudi, pendidikan, kesehatan kah, atau kebutuhan sosial ya kan. Yang gak enak itu Om Rudi ya, sebutannya itu kalau APBN itu mengalami defisit Om Rudi. Seperti saya katakan tadi kan, kalau kita nggak punya uang kan pusing. Nah itu uang itu bukan segala-galanya, tapi segalanya itu perlu uang Om Rudi. Money is not everything, but everything needs money Om Rudi. Nah itu ya,
1: money is not everything, but everything needs money.
0: Iya, mudah negara kita tetap sehat ya.
1: Dan amin, amin.
0: Apa, APBN ini bisa apa berkelanjutan dan bisa apa ya, bagaimana kita mengelola keuangan itu Om Rudi. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Rianto, selamat pagi yang menyoroti topik nomor 1, APBN makin sehat Indonesia tidak perlu tambah utang, karena pemerintah menargetkan kondisi fiskal Indonesia semakin sehat melalui RAPBN 2027 dengan defisit APBN yang dirancang itu maksimal 2,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB, dan itu jaga dalam kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2027. Bahkan pemerintah menargetkan selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara dengan tidak menyertakan pembayaran bunga utang atau yang disebut dengan keseimbangan primer. Inilah nanti yang akan kami soroti. Pak Suranto di Malang, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Pak Rudi Zain.
1: Iya Pak Suranto, gimana Malang Pak pagi hari ini Pak?
2: Malang pagi ini dingin sekali Pak Rudi Zain.
1: Dingin ya Pak, wow.
2: Saya baru bangun tidur ini, semoga suaranya gak mengecewakan suaraku ya.
1: Enggak. Tapi Malangnya di mana Pak Suranto?
2: Di Malang Kota Pak, daerah Belimbing lah.
1: Oke, daerah Belimbing ya, baik Pak.
2: Jakarta gimana Pak, dingin?
1: Jakarta belum ada hujan Pak.
2: Sama Pak, mana juga lama gak hujan ini.
1: Kalau Malang kemarau mungkin malamnya tambah dingin Pak ya, sama pagi ya.
2: Iya Pak, itu kalau kemarau malah tambah dingin. Malah kalau musim hujan gak dingin Pak.
1: Masalah dingin ya, baik. Oke Pak Suranto, tertarik topik kami yang mana?
2: Kali ini aku pilih topik yang ringan-ringan aja deh ya, nomor 3 ya.
1: Nomor 3, Komdigi pastikan 86% BTS telah pulih pasca gempa NTT.
2: Karena kan zaman sekarang ini Pak, jujur ya, kan kita nggak bisa hidup tanpa internet ya, jadi kalau itu rusak ya, aku aja kalau sehari nggak pegang HP, aduh kayaknya ada yang kurang ya, orang kayak orang linglung gitu ya, nggak pegang HP sehari aja linglung, kayak nggak tahu mau ngapain ya, jalan miring kanan miring kiri, kayaknya gimana lagi ya, gimana lagi mau kebutuhan kan, beda dengan tahun 80-an, saya masih SD, tahun 90-an belum ada HP kan, kalau sekarang mau nggak mau harus, ya harus punya HP Pak, gimana pun caranya, yang penting ya digunakan sebaiknya lah gitu. Demikian baru desain, terima kasih.
1: Oke, ditunggu dan, nanti Pak ya pembahasannya ya.
2: Ini mau ulang tahun ya, gak lama lagi ya.
1: September Pak.
2: Oke, mantap, oke Reni, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Suranto di Malang, Jawa Timur. Dari Jawa Timur kita ke Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini masih mendengarkan dari RRI Digital ini Pak.
1: Oh, masih melalui RRI Digital ini Bu ya.
3: Iya. Jadi sedikit bikin sedih nenek-nenek ini.
1: Kami tindak lanjuti langsung nanti Bu ya, informasi dari Bu Indra ini ya.
3: Biasanya kalau Bung Rudi sudah menyampaikan itu langsung ditangani.
1: Bisa aja. Tapi kami catat, langsung kami sampaikan nanti Bu. Untuk terestrial ya Bu ya.
3: Ya. Cirebon mendung Bung Rudi.
1: Tapi ada hujan Bu kemarin.
3: Belum
1: juga ya.
3: Iya, jadi tetap bersiap untuk nyiram-nyiram ini. Dan hati Bu Indra gembira mendengar topik nomor 1 itu.
1: Nomor 1, APBN makin sehat Indonesia tidak perlu tambah utang. Itu dikarenakan fiskal Indonesia semakin sehat di era APBN 2027 yang kemarin disampaikan dalam nota keuangan dan era APBN tanggal 14

0: Agustus ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya. Bahkan sudah dirancang defisit kita tuh 2,40% dari PDB kita, Pak.
1: Aduh, alhamdulillah ya. Kalau mendengar yang baik-baik begini, hati tenang.
0: Iya.
1: Ya, karena yang berseliweran di medsos itu selalu aja tentang kekhawatiran APBN kita ya, Bung Rudi.
0: Iya.
1: Nah, itu. Nah, kalau APBN menjadi baik, tentunya APBD-nya juga mengikuti ya, demikian. Dan semoga para yang berwenang di daerah ini jadi baik-baik juga.
0: Amin.
1: Iya, yeah. Karena kalau melakukan hal-hal yang baik, tentu katanya berpulang lagi menjadi kebaikan bagi diri sendiri. Seperti juga topik nomor tiga ya.
0: Nomor tiga, Komdiki pastikan 85% BTS telah pulih pasca gempa NTT. Nah, artinya komunikasi sudah mendekati 100% di sana, jaringan internet juga sudah mulai mendekati 100% kembali, Bu.
1: Ya, alhamdulillah ya. Tugas umat manusia untuk membangun budaya makin baik, orang-orang yang berniat baik mungkin bisa mendapat balasan baik karena Allah tidak tidur. Mudah-mudahan negeri kita ini makin baik-baik saja, meninggalkan negara lain yang mungkin tidak baik-baik saja, Bung Rudi. Ya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Cirebon. Pak Edi di Solo. Selamat pagi, Pak Edi. Halo, Pak Edi. Selamat pagi.
2: Pagi, Mas Rudi.
0: Iya, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Solo cerah juga ya?
2: Oh, Mendung. Sampai salah tiga jalan lancar.
0: Oke. Okay. Oh, sedang di perjalanan ini, Pak Edi ya?
2: Iya.
0: Mau kemana, Pak? Semarang. Oke. Okay. Hati-hati, Pak, di jalan, Pak.
2: Ya, ini tetap doa bersama, piye ini, Pak Presiden ini, biar ngurangi KKP ini. Terus NTT itu korbannya sudah 70 semalam.
0: Iya, iya.
2: Nah, itu mudah-mudahan sama MBG bisa di-stop apa buat bantu yang tiba bencana ini. Semoga bisa ngurangi semua, bahkan kalau orang luar benar ada bantuan, jangan gengsi-gengsinan. Ya, kondisi Indonesia kan mau tidak mau kekurangan. Semoga ini kalau bisa doa bersama seluruh Indonesia, mudah-mudahan dimu-dimu apa ya aman-aman saja.
0: Terima kasih, Pak Edi. Hati-hati, Pak, ya di jalan ya.
2: Ya.
0: Ya, Pak Edi di Solo yang sedang melakukan perjalanan ke Semarang, saat ini berada di kawasan Salatiga. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
3: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Zain, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Haryanti.
3: Sehat, semangat dan salam nasional.
0: Merdeka. Amin, alhamdulillah sehat semua. Merdeka Ibu, iya. Toli-Toli juga merdeka. Cerah nih Bu ya.
3: Ya, cerah. Alhamdulillah cerah, tapi ya udaranya dingin sih.
0: Udara dingin ya?
3: Emang kenapa seperti itu ya?
0: Setiap kemarau cerah, Bu ya, selalu. Tapi suhu malam hari itu menurun ya. Sampai
3: benar,
0: pagi hari itu.
3: Suhunya menurun.
0: Oke.
3: Ya.
0: Tertariknya mana, Bu?
3: Oke. Ya, itu topiknya nomor satu ya.
0: APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu hutang. Yang Anda soroti apa?
3: APBN dari makin sehat, semoga manusia-manusianya juga makin sehat yang mengelola itu ya. Kalau sehat berarti, itu ke depan Indonesia akan lebih baik lagi. Kalau pengelola sama yang dikelolanya itu semuanya sudah sehat, berarti kita nggak perlu menambah utang lagi.
0: Amin.
3: Perekonomian Indonesia itu bisa lebih baik lagi itu ya ke depan ya. Jadi dibutuhkan manusia-manusia yang tangguh lah, yang mengelola itu, manusia yang sehat berpikir serta bertindak yang sehat itu ya pastinya. Oke. Itu saja.
0: Baik Ibu, ditunggu nanti
3: semuanya. Dan kalau gak salah nih hari ini hari kemanusiaan sedunia ya.
0: Hari kemanusiaan sedunia 19 Agustus ya Bu.
3: Ya benar, iya. Dan HUT untuk Mahkamah Agung ya, kalau gak salah
0: Yang
3: ke-81 tahun. Oke. Merdeka untuk semuanya. Terima kasih Bung Rudi Zain.
0: Terima kasih.
3: Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya sapa kembali pendengar lainnya, ada Pak Upi, kemudian Pak Opo Amran, Pak Matoli. Kami akan break dulu sejenak untuk informasi singkat bersama dengan rekan kami di Ruang Gatekeeper berikut ini.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat kapasitas SDM. Ia menilai transformasi teknologi harus berjalan bersama peningkatan kompetensi pegawai, karena SDM menjadi tonggak utama BPOM dalam menjalankan tugas pelayanan serta perlindungan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: 5 topik kami pagi ini adalah, yang pertama, APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang. Kemudian topik kedua, pemerintah sepakat P3K guru paruh waktu akan menjadi penuh waktu mulai 2027. Dan yang ketiga, Komdigi pastikan 86% BTS telah pulih pasca gempa NTT. Yang keempat, update penanganan pasca gempa NTT. Yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
6: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bone, Pak? Pagi ini, Pak.
6: Alhamdulillah, cuacanya agak mendung ini.
0: Dari kemarin mendung atau baru kali ini, Pak?
6: Kayaknya baru hari ini.
0: Baru hari ini ya.
6: Katanya mendung tapi berarti hujan, namanya musim kemarau.
0: Iya. Tapi paling enggak ada adem-ademnya lah, Pak ya. Kalau siang nanti ya.
6: Adem.
0: Oke, Pak Upi, tertarik yang mana, Pak, topiknya?
6: Yang nomor 2, tentang pemerintah mau canakan apa.
0: P3K perlu waktu menjadi penuh waktu ya, mulai 2027.
6: Ini kan artinya memang yang menjadi pergolakan di tengah masyarakat sekarang, di utamanya di Sulawesi Selatan ya, usahanya di Kepulauan Sembo nih. Kebanyakan guru paruh waktu itu cuma artinya saya ini cuma pakai dinas saja, pakai seragam dinas, tapi gajinya tidak seberapa, kesejahteraannya tidak seberapa. Mudah-mudahan dengan apa yang direncanakan pemerintah kedepannya, mudah-mudahan ada sedikit harapan kepada para waktu ini, utamanya yang di bidangan ya, di bidang pendidikan, utamanya pada para guru, karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena mereka kan nantinya merasa misalnya kalau istilahnya di habitnya, kalau di daerah itu baru biasanya dibilang kumpul-kumpul keluarga, biasanya dibilang meski takdir dong. Dibilang istilahnya di sini anak masa kita pada waktu bilang kita pasti malu-malu kan, bilang tidak seberapa gigi saja. Jadi kalau di Bone itu sebenarnya Pak Rudi cuma 1 juta yang usah 1 juta dari yang 1 juta saja itu.
0: Baik, Pak.
6: Uangnya gaji per bulannya itu.
0: Iya, nanti kami coba dalami nih, Pak Upi ya.
6: Harapannya mudah-mudahan seperti ya, mudah-mudahan pemerintah bisa mengimplementasikan apa yang direncanakan ini. Dan berikutnya nomor 2 ini, nomor 3 ini tentang BTS ini.
0: BTS, atau 85% BTS.
6: Mudah-mudahan teman-teman saya sendiri ya. Berapa BTS ini, saya bisa mengetahui kondisi teman-teman saya sesama disabilitas yang ada di NTT. Kami punya komunitas daring, istilahnya kami bisa sering sharing.
0: Iya. Mudah-mudahan ini, Pak. Nanti kami pantau 86%. Kemudian kapan target untuk bisa pulih kembali semuanya di sana, Pak ya?
6: Mudah-mudahan. Oke, makasih Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Upi di Bone yang tertarik nomor 1 dan nomor 2 ya, karena ada 231.246 guru P3K paruh waktu yang nanti mendapatkan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu 2027. Banyak hal nanti tentu yang ingin kami tanyakan terkait dengan tema tersebut. Kemudian Pak Upu Amran di Kabupaten Wajo. Pak Upu Amran, selamat pagi, Pak.
7: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, di Kabupaten Wajo gimana, Pak? Cuaca pagi ini, Pak? Mendung?
7: Kalau di sini lagi mendung-mendung manja ini, tapi tidak hujan.
0: Tidak hujan. Juga,
7: tapi tidak pernah hujan ini. Lama ini. Ini wakang sekitar tempat kami di sini, Persawang ini kering, cuma menggunakan alat kompa.
0: Gitu, artinya alat air bersih untuk kebutuhan warga gimana, Pak, di sana?
7: Kalau di sini ya masih lancar di sini,
0: masih lancar ya.
7: Masyarakat membeli alat air bersih sebagian dibeli dengan air galon.
0: Oh baik ya, ya. Nanti kami coba update juga Pak ya untuk daerah-daerah yang memang belum ada hujan sampai dengan saat ini, Pak Amran.
7: Iya.
0: Tertarik yang mana Pak? Topik kami.
7: Kalau saya semuanya tertarik, sama yang bagus ya. Saya cuma mengucapkan bela sungkawa Bang Rudi kepada keluarga saudara-saudara kita di daerah NTT ya.
0: Yeah.
7: Karena kebetulan saya kan sebagai anak Kumprenang, banyak teman-teman di sana, tepatnya di daerah NTT khususnya di Flores.
0: Mm-hmm.
7: Teman-teman Kumprenang Udara, mudah-mudahan Anda diberikan kesabaran.
0: Amin.
7: Anda diberikan apa namanya ketenangan.
0: Amin.
7: Dan semua itu tetap berlalu dan tetap pemerintah artinya memperhatikan Anda semua, demikian ya. Bantu dia.
0: Baik. Jadi, ditunggu ya, Pak ya nanti pembahasannya.
7: Diberikan kesabaran semua di sana.
0: Ya.
7: Iya. Terima kasih Bantu, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli.
8: Ya, assalamualaikum, ketiga, salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam. Ya, masih belum ada hujan juga nih Pak ya, di Sibolga ya?
8: Belum.
0: Tapi jalanan, aktivitas masyarakat gimana Pak, di hari ini Pak?
8: Sudah kembali seperti biasa, karena sudah berjalan biasa, kantor juga begitu.
0: Oke, baik. Tertarik topik kami yang mana nih Pak?
8: P3K itu nomor 2, Bung Rudi ya?
0: Iya. Jadi pemerintah sepakat P3K guru Pak ya, guru untuk paruh waktu. Paruh waktu itu berarti masa kontrak kerjanya selama 1 tahun akan mendapatkan kesempatan menjadi P3K penuh waktu, yang artinya masa kontrak kerjanya selama 5 tahun, dan itu akan dimulai pada 2027. Ada 231.246 tepatnya itu P3K paruh waktu yang akan mendapatkan kesempatan penuh waktu Pak. Begitu.
8: Iya. Saya pikir begini Bung Rudia, sebenarnya ini bukan harus sekarang diwujudkan, karena kan profesi guru ini kan sudah resmi ya, di Undang-Undang APBN 20% kan, mengenai kesejahteraan dan UNRI ya. Cuman ketika guru ini harus profesional, kesejahteraannya juga harus profesional, cuman dia dipecah ke provinsi, kabupaten, kota. Bung Rudi, padahal ada Persatuan Guru Republik Indonesia,
0: PGRI,
8: sama dengan Polri, Polisi Republik Indonesia. Tapi Polri kan ke pusat, ke pusat, BUMN ke pusat, Himbara juga begitu. Penegak hukum jaksa, mana ada polisi P3K, kan mana ada TNI P3K. Tapi guru kok bisa dibegitukan ya? Kan agak lucu gitu ya. Padahal guru itu kan profesi yang tertua di dunia ya. Dibanding tentara juga ya, polisi, guru duluan ada dari apa namanya itu, dari filsafat dari Tiongkok sana kan, guru-guru di sana. Berguru lah sampai ke Cina. Jadi harapan kita begitu, Bung Rudi, kalau boleh guru dan tenaga kesehatan itu langsung ke pusat lah, karena Pak Prabowo juga ada bikin Garuda Unggul kan, itu sekolah di bawah presiden, sekolah rakyat. Jadi masa untuk di Pemda dibuat lagi P3K? Saya pikir untuk kedepannya agak dinaikkan lagi lah kelasnya, bahwasanya guru ini ya memang harus Republik Indonesia, boleh-boleh lagi di gubernur kota. Terus APBN itu ya baguslah, nggak ada lagi kita ngutangkan. Cuman utang kita itu kayak mana dibayarinya, itu kan nggak jelas juga. Kemarin kan sudah 10.000 triliun, apakah itu diganti dengan sumber daya alam, nikel, tambang, terus seperti apa? Karena itu pun belum jelas. Kemarin kan BUMN juga udah ditutup dari 1.000 menjadi 200 sekian. Itu apa klarifikasinya? Jangan hanya ditutup doang, tetapi entah karena di situ terjadi korupsi, nggak tahu kita kan.
0: Oke, Pak.
8: Assalamualaikum, tangguh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi pada pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir,